0: lagu pakai ringtone-nya yang ini.
1: Polifonik ya? Polifonik ya?
0: Iya betul, polifonik. Benar.
1: Tapi seru ngomongin tentang masalah polifonik, mungkin hal-hal yang luar biasa. Pernah gak sih ngalamin itu handphone udah nemenin beberapa tahun lamanya gitu. Terus tiba-tiba harus dijual, tiba-tiba harus diganti dengan yang lain. Terus kerasa, aduh sayang banget buat ngelepasin gitu. Jadi kadang-kadang punya ritual apa? Kalau mungkin teman Fox juga ada ritualnya, mungkin disimpen di apa namanya, dipakein jas gitu si handphone teh gitu. Dimasukin ke dalam peti gitu, terus ada kremasi
0: enggak. Barang atau apapun ya perpisahan ya. Nah, kalau aku mah rumah Om kemarin. Karena kan aku seumur hidup di situ ya. Terus akhirnya benar-benar yang 30 sekian lepas. Seremoninya kemarin ngundang Dipa Barus sih.
1: Dipa Barus, benar, Dipa Barus.
0: Jadi party
1: Winky
0: di rumah.
1: Winky Wiryawan, Kenes ya. Terus bareng sama teman-teman ini apa, Gofar Hilman ya.
0: MC-nya tuh
1: Coki Sitohang.
0: Coki Sitohang, Rian sama Ibram.
1: Rian Ibram sama Nico Sihaan.
0: Betul.
1: Oke, gitu. Oke. Sama yang MC ini tuh enggak MC-in apa namanya? Bir itu bir. Enggak ya.
0: Enggak sih.
1: Rumah ya, rumah ya.
0: Ya rumah sih, karena maksudnya kalau barang makan ya udahlah, maksudnya akan silih berganti ya enggak?
1: Ya,
0: cuman yang benar-benar aku Om Aung belum kan, dari dulu kan di rumah ini
1: di
0: kan.
1: Rumah di,
0: belum pernah merasakan.
1: Belum pernah merasakan. Tapi ada
0: farewell,
1: barang.
0: Farewell.
1: Oh, kalau barang sih ya, barang
0: apa? Misalkan, motor
1: udah lama banget nemenin gitu ya. Maksudnya cuma nanya 4 atau 3 tahun tapi motor itu selalu menemani aktivitas saya untuk kemana-mana gitu.
0: Atau timor merahnya.
1: Kenapa?
0: Timor merahnya.
1: Enggak, itu kan bukan.
0: Saya tahu ya, timor merah.
1: Betul, tapi kan itu bukan punya saya, Bu.
0: Oh, bukan.
1: Bukan, saya mah enggak punya mobil, saya orang miskin, Bu. Oh,
0: timor merah, kirain timor merah jawan Awang Irfan.
1: Enggak.
0: Bujang.
1: Dua. Timor itu kita punyanya dua loh. Yang pertama yang merah, yang kedua merah juga. Nah, yang merah itu ada sedikit lah uang saya di situ.
0: Oh.
1: Gitu. Kalau yang timur yang pertama, ini merahnya yang ke orange atau yang maroon?
0: Enggak tahu, kemarin saya ke tahu orange. Dari Pak Echan aja.
1: Oh.
0: Awang tuh dulu dengan timur merahnya
1: Echan,
0: katanya.
1: Echan berarti oh ya berarti
0: masih
1: yang orange, yang
0: wisata.
1: Orange perdana wisata. Mau dibuka ini Echan sama siapa nih?
0: Itu yang gitu. Paling Om-Om dengan motor
1: dengan
0: ya.
1: Motornya. Jadi aktivitasnya mungkin karena sehari-hari bareng sama motor gitu ya. Jadi ngerasa ketika lepas teh sayang banget, dan akhirnya apa namanya, farewell party itu. Tanda tangan surat perjanjian.
0: Perjanjian RT RW.
1: Enggak RT RW, perjanjian bareng sama bank sebenarnya.
0: Lah eta mah ditarik deui ku leasing.
1: Digadein.

0: Om Irfan di Sari Winata dan juga Jojo. Sekali lagi Om Irfan cuma mau ngingetin Ultimate sangat-sangat minyak balur. Ini kandungan bahan herbal dengan wangi lavender, dipercaya bisa mengobati masalah otot. Buat kamu yang suka banget sama aktivitas yang benar-benar ngebutuhin fisik ya yang luar biasa, meredakan pegal juga boleh, pegal inu malah, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml Rp230.000 aja. Dapatkan Ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma Century ke-24 dan juga Fox di Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
4: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap menemani perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
2: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Kalau misalnya kamu mau bikin seremoni perpisahan sama barang atau apapun yang udah barengan sama kamu lama banget, kira-kira mau bikin seremoni kayak gimana? Jadi kan Alifah seremoninya di kantor BPR ya.
1: Iya, karena digadein ya.
0: Digadein motornya. Jadi seremoninya Bapak silakan disambut saya disambut sama teman-teman sales. Terus nanti silakan untuk ke bagian apa namanya? Bagian customer service terlebih dahulu. Disambut tuh senang banget tuh seremoninya gitu. Terakhir tanda tangan, terus persalaman aja. Bapak udah masuk ke rekening Bapak ya. Udah gitu. Beres. Nanti kan perjanjiannya misalnya 3 tahun gitu ya. Kan enggak ketebus ya. Terus ya itu hilang aja semuanya. Sakit itu.
1: Ulah atuh.
0: Ya. Jojo. Pernah ngalamin hal itu? Seperti apa seremoninya? Kalau si Disa kan rumah tuh. Dari kalau saya kan motor pernah berapa tahun yang lalu gitu.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Enggak ada sih, soalnya enggak punya barang berharga.
0: Barang itu kan selalu harus berharga, Jo.
2: Ya, maksudnya barang yang penting banget gitu,
0: yang udah lama banget
2: dipakai gitu. Buat sehari-hari.
1: Atau gini deh, Jojo kan pernah berkali-kali pindah-pindah tempat. Dulu farewell enggak sama yang tempat lama?
2: Enggak pernah.
0: Paling lama berapa lama sih Jo lo kerja, Jo?
2: Di sini paling lama
0: 6 tahun.
1: Oh, di sini.
2: Mau 5 tahun.
1: Mau 5 tahun.
0: Ini kita mau berapa tahun sih kita nih?
1: Mau 5, Om.
0: Oh, berarti siklusnya 5 tahun.
1: Iya. Iya, mau
0: berarti Aung Irfan tuh siklusnya terakhir berarti tahun ini. Karena per 5 tahun kan.
2: Oh gitu.
0: Iya, gua di.
1: Berarti mau ada farewell Aung Irfan deh.
0: Nanti kontrak habis kita kapan?
1: November.
0: November ya? Ya udah aman. Masih November. Nanti parah. Bisa diobrolin dulu. Kalau ngobrol gitu mau Om Henry dulu sama Kemir dulu ya?
1: Parah. Ini udah September.
0: Iya, sama Kemir dulu sama Om Henry dulu ya ngomongnya. Kemir dulu kali ya.
1: Sama saya dulu lah, Mbak Jojo.
0: Oh iya.
1: Jangan tiba-tiba.
0: Nah, kalian makan nanti farewell party. Siklusnya 5 tahunan, Dis.
2: Oh gitu ya.
0: Di MGT setelah sebelum ini 5 tahun.
1: Oh iya, cabut.
0: Cuma kan bedanya dapat tendangan penalti di sana. Oke, berarti Jojo paling lama. Lisa berapa lama? Lisa paling lama di OS ya?
1: Di OS.
0: Di Bandung berapa? OS Bandung berapa? Kalau di totally di Bandung aja.
1: Aku sebelum dari 2007 sampai 2021 berapa? Nah,
0: sebelum ke Bali. Kan dipotong di Bali berapa lama?
1: 2 tahun.
0: Ya pokoknya dari totally Bandung terus ke Bali.
1: 12
0: tahun. Sama di Bandung balik lagi ke Bandung. 12 tahun ya.
1: 12 tahun, makanya aku ingat banget waktu farewell. Teman-teman aku yang udah gak siaran juga pada datang.
0: Oh, seru-seru ya. Kalau di kita mah enggak, zaman-zaman aku di mana radio pun aku cabut aja. Berarti enggak ada yang peduli ya. Kalau di sama aja ya. Jadi gitu. Ayo hati-hati kayak misalnya Wah Deni gitu. Hati-hati Wah gitu, enggak ada farewell kan. Lucky cabut enggak ada. Oya cabut, Oya enggak ada.
1: Marketing kita cabut.
0: Cabut marketing karena memang tidak sesuai dengan target dan tujuan. Dia tuh terlalu muda untuk masuk ke radio besar seperti ini. Gaya banget. Kamu apa teman Fox? Sok cerita
1: perpisahan
0: sama kita.
1: Perpisahan sama barang atau apapun ya, farewell kerja ya. Atau apapun yang udah barengan sama kamu lama, misalnya teman-teman. Atau enggak kira-kira mau bikin seremoni yang kayak gimana?
0: Betul.
1: Kalau kamu sekarang rencana mau pisah sama seseorang, sesuatu atau apa? Seremoni apa ya? Nanti kita bikin ini yuk.
0: Bikin survei.
1: Kalau Om Awong cabut dari sini kita bikin farewell yang megah. Itu? Hitanan masal.
0: Ah, cocok tuh buat ini ya, apa namanya, buat apa namanya,
2: modifikasi.
0: Jadi bisa kalau misalnya jadi hitanan terus nanti tinggal bilang kan ade pinggirnya mau pakai kancing cetet atau pakai renda.
1: Kancing cetet.
0: Iya. Tapi ini kita ngomongin masalah ini.
1: Mesti budak urang.
0: Dia tuh ngomong aku mau dianterin sama ibu karena ibu baru pulang dari Sukabumi, jadi udah lama aku nggak dianterin sama ibu. Tanggung jawab dia. Diantar sama ayah pak ibu? Gali mau diantar sama ayah atau ibu?
1: Mau diantar siapa?
0: Ngomong.
1: Gila, disuruh ngomong nggak ngomong.
0: Itu ibu karena dia 2 hari nggak ketemu sama ibu ya. Ya benar nggak?
1: Yeah.
0: Tuh ibu kan baru pulang dari Sukabumi, jadi aku mau diantar ibu aja. Begitu. So, kamu cerita. Ini kita mau cerita tentang survei di Indonesia.
1: Aduh, Gusti, budak. Iya, bentar. Bentar aja ya. Jadi ada sebuah survei.
0: Ngajakin nih, bodoh.
1: Sebuah survei mencatat. Oh,
0: ngajakin.
1: Gal, bentar aja. Ibu siaran dulu.
0: Ayo sudah datang. Ayo di jalan kali, Gal.
1: Bentar lagi ya.
0: Aku telepon Ayah Ojak dulu nih. Ayah kamu namanya Ayah Ojak bukan?
1: Bukan. Itu ayahnya Ayu Ting Ting.
0: Eh? Ayah Andri.
1: Oh iya. Bentar ya. Boleh ya ibunya bacain dulu ya.
0: Gas ya.
1: Jadi sebuah survei mencatat kalau 77% pekerja di Indonesia itu merasa bahagia di tempat kerja.
0: Nah,
1: salah satu faktor utamanya adalah hubungan positif dan dukungan dari rekan kerja. Indonesia bahkan jadi negara dengan pekerja paling bahagia loh di Asia

0: Warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan

0: kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamo Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamo Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.

0: Jumat berkah Om Awong, Mas Jojo, Mas Kemir, Budisa sama Fari di Masjid At-Taqwa. Di situ dong.
1: At-Taqwa mah di Gerlong.
0: Di Gerlong. Ya udah datang sini berarti kan mau ketemu sama jam 10 aja ya.
1: Ada artis. Nah,
0: bagi Bandung mau request lagunya Ungu.
1: Ungu dong.
0: Bacanya apa? Tulisannya apa? Ungu. Sok tulisannya U N
1: U.
0: Iya, bacanya?
1: Unju.
0: Unju ya. Jadi sekali lagi lagu tercipta untukku ini diminta sama Fari Rahadiman, siapa namanya? Hardiaman.
1: Hardiaman.
0: Terima kasih Fari. Silakan di sana
1: Mira. Saya juga banget. Mau sapa-sapa boleh.
0: Gue kenapa deg-degan ya kalau didengar sama yang satu ini selebritis Indonesia pernah satu kerjaan sama gue.
1: Senior saya dulu di Setra Sadi di Radio Oz.
0: Pak Ganjar berarti.
1: Kang Deki.
0: Bulila.
1: Kang Deki lebih
0: kolot. Ini siapa namanya? Kang Deki, Dik Deki. Big Deki ya.
1: Deki dan Denumi Harja.
0: Ada 3D, dua kan kalau ada oke. Okay.
1: Enggak dong, bukan dong. Mau Sidik Zamzami selamat pagi.
0: Mau lagi di jalan, lagi mau antar anak.
1: Lagi di Bandung.
0: Jadi kita kan tadi cerita nih. Pernah enggak sih punya pengalaman atau farewell party yang luar biasa pada saat perpisahan gitu? Ya, kira-kira dibikin seremoni supaya apa? Mau bilang ikutan, boleh mau. Dia bilang begini. Jadi Mo kan dulu kan penyiar legendnya Oz ya.
1: Iya.
0: Nah terus gimana caranya Ardan ini tidak ingin tersaingi sama Oz. Akhirnya Mo diculik sama
2: dibajak.
0: Sama dulu masih ada almarhum Mas Mufti kalau nggak salah ya, sama Mas Jody ya. Dan akhirnya gue dulu hari terakhir siaran di Oz itu dijemput ke Oz sama semobil isinya penyiar Ardan. Kebayang kalau ya dalamnya tuh ada DJ Ari, ada almarhum Diki Cahyadi atau Diki Firma Cahyadi di DFC, terus bareng sama Lugina Basari, itu teman gue. Lugina Basari itu satu grup sama Aung Irfan sebelum saya dikeluarkan. itu.
1: Tapi karena dulu tuh kita kan masih sama radio tuh kayak masih gontok-gontokan ya.
0: Dulu tuh kalau ya berantem gak? Itu pasti Oh sama Ardan.
1: Betul, aku pun ya itu Om.
0: Gak cuman buat penyiarnya doang loh.
1: Tapi
0: buat Moa, member of Ardan, sama Oz Club. Seru sih dulu.
1: Itu seru ya Mo, kayak gitu ya dijemput. Nah dulu tuh sama kayak gitu karena kita masih gontok-gontokan. Kalau aku tuh ada yang farewell, tapi kebalikannya didandanin jelek-jelek banget.
0: Terus
1: dulu
0: diantarin ke radio yang
1: ditaro di Ardan. Padahal gak masuk Ardan, gak, dia farewell aja, cuman ditaro aja di Ardan.
0: Oh gitu.
1: Saking ya biar malunya aja gitu.
0: Siapa ini itu yang itu siapa?
1: Adalah dulu.
0: Gak apa bilangin aja.
1: Enggak. Terus memang kalau mau Sidik ini ya dulu ya. Wah, aku kan dulu kalau di OS ada konser.
0: Konser itu adalah
1: penyiar baru yang dites siaran.
0: Oh sekarang ada sama Akmal ya.
1: Sekarang sama Akmal. Nah giliran kalau mau Sidik datang tuh, wah lutut aku lemes Om. Serius, padahal dia tuh gak pernah komentar aku yang jelek.
0: Itu segan, berarti segan
1: ya.
0: Itu
1: alhamdulillahnya ya, gak pernah dapat komentar jelek. Mau mah seneng, karena punchline-punchline aku kan mesum semua tuh.
0: Jangankan Mo. Yang ya, udah-udah aja iya.
1: Itu tuh kalau udah mau komen tuh, wah lemes banget Om. Tapi ya terbukti kan sekarang aku dikomentarin Mo gitu. Ya gitu, terus yang paling ingat sama Mo Sidik apa coba?
0: Apaan?
1: Minta dipijetin.
0: Mo Sidik minta dipijetin?
1: Sama aku. Pijetin, itu kangen pake banget mau, nggak mau kangen pijetan aku mau.
0: Mijetnya pakai tangan, pakai kaki dis.
1: pakai kelingking.
0: Mau sini, katanya di jalan.
1: Jadi di jalan ya mau. Saya selalu salam buat Teh Firly.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Kalau kata Gendra Wari, lukamu aku obati ya. Tapi kalau kamu punya masalah kulit, apalagi kulit muka, ini diobatinnya sama Sanga-Sanga Natural Cream deh, cobain. Karena Sanga-Sanga Natural Cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka kamu, membantu regenerasi kulit, dan yang paling penting harganya lagi promo nih teman Fox. Satu Sanga-Sanga Natural Cream ini lagi promo di Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja, langsung ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong, Kota Bandung. Sanga-Sanga, ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi bahan-bahannya alami ya, dan tentunya aman banget untuk kulit muka kamu.
1: Buat semua ini ya, buat apa? Semua kalangan.
0: Oh iya dong.
1: Mulai dari anak kecil, balita, batita. Batita di mana sekarang, Jok?
2: Di Pramuda.
0: Batita. Bayi lintu segede buta.
1: Betul. Bayi lintu anak buta. Sekarang enggak cuma hanya orang tua, tapi Gen Z juga iya.
0: Oh iya.
1: Tapi ngomong masalah Gen Z, ini berdasarkan studi dari Ryan Berg. Berg. Cuma 13% Gen Z yang masih ngerasa orang bisa dipercaya. Hah? Sementara 74% lainnya lebih memilih waspada. Karena mereka itu merasa tidak enggak terlalu gampang percaya sama orang sebetulnya. Rasa percaya Gen Z ternyata itu memang sudah kelihatan makin turun dalam beberapa tahun terakhir.
0: Jadi tahun 2018 lebih dari 20% Gen Z ini masih percaya sama orang lain, tapi angkanya itu turun sampai 1 digit di tahun 2025. Studi ini belum bisa memastikan kenapa penurunannya terjadi, tapi perubahan besar selama pandemi ini jadi salah satu konteks yang terjadi di periode tersebut. Kondisi ini bisa jadi salah satu konteks yang ikut membentuk cara Gen Z melihat orang lain. Oh, ngerasa nggak bisa percaya sama orang.
1: Ya, ini cuman 14% 13% yang percaya. Jadi percaya sama orang gitu Gen Z.
0: Ya mungkin iya sih, pengaruh COVID juga sih. Kan kita dulu bertahun-tahun
1: bener,
0: juga.
1: Bener. Atau mungkin terpengaruh enggak, maksudnya dalam kondisi anak-anak kita Gen Z nih, terutama anak gua gitu ya. Yang paling gede enggak percaya sama gua juga kali ya.
0: Enggak percaya sama bapaknya, betul.
1: Enggak percaya ini bapak saya atau bukan gitu ya.

feel good. 91.7 FM Fox Radio Bandung. 91.7 FM

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Baskom, bahas komentar di interval kita terakhir di 89. Terus juga buat kamu yang ikutan di Tata Rucingan di Fox, Taci Fox, boleh kirimin pertanyaan-pertanyaan tebak-tebakannya sekalian sama jawabannya.
0: Dan nanti kita akan membahas sebuah pabrik besi.
2: Wah,
0: ada apa dengan pabrik besi yang satu ini? Tungguin ya.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Shine bright like a diamond.

0: Dudut tadinya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Ini sekarang kita mau kasih kesempatan buat kalian mendengarkan para komentar-komentar netizen dari beberapa postingan. Hari ini kita mau yang mana aja kita bahas, Jo?
1: Yang mana ya? Kemarin yang mana?
0: Kemarin teh yang mana, Jo? Oh, yang lamaran kerja.
1: Ntar ya. Gua agak pusing.
0: Wah, benernya pusing.
1: Pusing
0: ya.
1: Nih, tanggal tua.
0: Ah, sama aja itu mah. Aku mah gak tanggal tua, tanggal muda aja tetap pusing.
1: Kemarin yang mana bahasnya
0: kemarin
1: kalian?
0: Kemarin terakhir yang Wild Store.
1: Oh, yang lamaran kerja.
0: Nah, ini kali yang terakhir Mustika aja nih, Jo.
1: Gitu, boleh. Boleh. Apa tuh ceritanya videonya?
0: Okay. Jadi ada cewek dibonceng sama cowok, dia ngerekam kakinya, terus tiba-tiba nempel kakinya dikebawahin gitu, Dis. Dia kan minggir
1: ya,
0: kan?
1: Ini ya diboncengnya,
0: duduknya, diboncengnya minggir kan? Ternyata terus ada kotoran. Jadi dia ketempelan kotoran di kakinya. Ini apa, Jo? Kotoran apa, Jo?
2: Sapi.
0: Kan? Sapi kali ya? Oh,
1: gitu. Ya lagi. Meni Hejo, kamu tahu kan ya? Kan lagi miring tuh, diboncengnya miring udah gitu. Pas miring
0: kakinya ke bawah.
1: Kakinya ke bawah. Pas
0: kakinya
1: ke bawah,
0: bukan, kakinya gak di step gitu kan.
1: Pas pisan nincak di hejo ya.
0: Jadi maksudnya ke bawah gitu. Jadi ke
1: banyak. Banyak yang ke bawahnya.
0: Iya,
1: lagi
0: makanya.
1: Gak cuman yang ke itu doang.
0: Yang bawa motor sengaja juga itu kan, padahal bisa menghindar sebenarnya.
1: Iya juga sih.
0: Yang bawa motor kan gak tahu kalau yang di belakangnya kakinya ke bawah. Pasti gak kerasa lah.
1: Iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Soalnya dia pakai rok panjang.
1: Kata netizen lagi, sekalian luluran mbak, bagus buat kulit kaki.
0: Aduh, itu niat pengen pamer, ain masuknya.
1: Oh iya.
0: Bener sih, iya.
1: Auto jalannya pincang.
0: Itulah sesuai bener dengan harapan netizen katanya.
1: Wow, si mbak dapat puding.
0: Rasanya maca. Kondisi saat ini bagaimana keadaannya, kata jadi nanya lagi tuh netizen tuh.
1: Kak, mau nanya udah dingin apa masih anget? Ayo.
0: Yang baru keluar kan masih anget itu ya. Yang baru keluar masih anget itu, Jo. Pasti baru keluar ketabak apa namanya ke masih. Iyalah pasti anget lah. Gitu.
1: Terus ada yang juga yang bilang, jangan terlalu diiat-iatin lah. Tersandung iat.
0: Aduh. Tapi tetap beruntung bisa, Jojo.
1: Kenapa?
0: Untung bukan batu. Bersyukurlah. Cok, coba kalau itu batu.
1: Ya tapi iat kebo juga tuh om.
0: Ya tapi kan maksudnya lumayan kan, lembek-lembek gitu. Daripada batu, sok pasti dia akan terluka.
1: Terus ada lagi yang bilang, emang ini di India ya? Oh bukan ya?
0: Bukan, orang kita aja ya.
1: Oh,
0: ngomongnya Indonesia sih.
1: Oh iya. Terus ada juga yang bilang, ini judulnya kalau bikin sinetron adalah Kakiku Tersangkut Tai Kebo.

0: masih Irfan di sana, Berta ada juga Jojo. Sekali lagi kita cuma mau ngingetin kamu, kalau misalnya kamu ingin menjaga kulit, menjaga elastisitas dan juga membantu menyemburkan rambut nih, terutama buat yang sudah mulai ke belakang, mulai rontok gitu ya, pakai sangat-sangat minyak tanamila tanamu klasik. Harga satu botol per 100 ml itu Rp215.000. Dapatkan sangat-sangat minyak tanamila tanamu klasik di Kimia Farma Century ke-24 dan juga di Fox Trade di Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
2: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Taci Fox, Tata Rucikan di Fox Radio.
1: Apa sih?
0: Aku mau ngucapin boleh gak selamat ulang tahun buat panutan aku, buat su aku, buat Dedengkot Kota Bandung, musisi
1: siapa?
0: Bandung, Kang Hedi Yunus.
1: Kemarin.
0: Lupa, hari ini baru keinget ada postingan Kang Hedi yang selamat ulang tahun Kang Hedi, sukses selalu panjang umur.
1: Betul.
0: Itu kalau Kang Hedi tuh kalau jadi penyiar lucu loh.
1: Emang aku pernah siaran Om waktu di Bali, siaran satu program sama dia.
0: Kang Hedi dulu di mana sih, Jakarta ya?
1: Jakarta, siarannya cuman waktu apa? Itu lagi di Bali. Dibikinin program khusus siaran bareng sama.
0: Emang Kang Hedi pernah siaran di mana, Jo ya?
1: Pernah gitu.
0: Pernah siaran kalau enggak salah. Dulu juga pernah tuh waktu aku zaman di mana ya? Dulu ada di satu event gitu, tapi single Kang Hedi bukan kahitnanya. Jadi di interview kan, itu mah yang interview siapa gitu. Abis aja mah Kang Hedi, Kang Hedi mah orangnya suka ngomong kan.
1: Ngomong, iya.
0: Lucu banget gitu. Selamat ulang tahun Kang Hedi sekali, 58 tahun, 2 tahun.
1: Hah?
0: 58 tahun.
1: Boong. Kang Hedi 58. Ih, enggak kelihatan ya. 58 tahun. Kayak 57 gitu.
0: Sama beda setahun mah tuh. Kayak berapa? Kayak 59
1: kalau tuh. Enggak, bener-bener kayak 50 aja.
0: 50. Kang Hedi tuh karena olahraga dis, terus bahagia merenya.
1: Dan makan, suka makan sayur-sayuran Kang Hedi tuh. Jadi awet muda mungkin. Ya kan?
0: Seperti Kang Hedi mah seneng.
1: Seperti kol,
0: Kang Hedi mah
1: wortel,
0: salad, salad
1: gitu.
2: Lotek.
0: Iya, ya salad kan? Aja.
1: Jadi mungkin awet muda sok.
0: Sehat selalu ah
1: Kang Hedi. Da Om Aung mah gak suka sayuran.
0: Aku gacang kolot tapi orang teh.
1: Matak dah makannya makan sayur gara Om.
0: Orang hanya nyobaan kangkung sih.
1: Ini Kang Hedi lagi dengerin ini, enggak kan?
0: Enggak. Ini memang lagi dengerin Hedi Hedot. Kang Hedi juga Kang Hedot ya panggilannya?
1: Panggilnya Kang Hedot. Kemarin aku lihat dari si Mas Ayu aja yang masih mengharapkan menjadi istrinya.
0: Waduh. Emang masih ngarapin Mas Ayu?
1: Masih lah.
0: Kang Hedi iyain aja. Terus nanti disiksa. Mas Ayu disiksa. Disuruh-suruh nyupir. Jadi Kang Hedi gak usah ada. Kang Hedi berarti gak usah ada.
1: Beberes di rumah.
0: Bener.
1: Gak usah manggil mbak.
0: Kang Hedi itu siapa? Manajernya kan ponakannya ya?
1: Hanif.
0: Ya, gak usah ada Hanif.
1: Bener.
0: Udah
1: Mas
0: Hanif.
1: Ayu aja.
0: Hanif mah manajer di rumah aja. Jadi yang nanti yang road manajernya Mas Ayu. Bener. Terus kalau misalnya tiba-tiba Kang Hedi punten kalau mobilnya bocor ya Mas Ayu yang nambalin gitu aja lah. Terus nguras kolam Kang, nguras toran Mas Ayu mah bisa semuanya Kang.
1: Iya, sok okay. Pergunakanlah dengan baik ya.
0: Oke,
1: kita main tata rucingan di Fox Radio ya.
0: Yuk, ininya apa Jo? Biar enggak sepi.
2: Belum
0: banget.
2: Ada Pak Irwan hai.
1: Anu.
0: Apa ya?
1: Enggak
0: usah.
1: Enggak
0: usah. Pertama ya, boleh ya?
1: Okay.
0: Nih, di saat Oh, ada Benz mah ada. Tuh, ada.
1: Sok.
0: Yang mana nih? Ini yang ini aja deh, cobain deh. Enakin gak? Nah, gak apa-apa. Oke.
1: Ya.
0: Oke. Ini pertanyaan dari Om Irfan terlebih dahulu buat Tisa, Jojo dan juga buat teman Fox.
1: Apa?
0: Ahmad Dhani sama Ari Lasso kalau bikin toko sembako dikasih nama apa? Kalau dikasih, kalau Ahmad Dhani sama Ari Lasso kalau mau bikin toko sembako dikasih nama apa?
1: Aso.
0: Oh,
1: Ahmad Dhani Ari Lasso Aso. Aso. So Aso.
0: Ayo. Apa Ahmad Dhani sama Ari Lasso kalau bikin toko sembako namanya apa?
1: Enggak tahu.
0: Taluk?
2: Taluk.
0: Ahmad Dhani dan Ari Lasso kalau bikin toko sembako namanya Dewa 9 Beras.
1: Beras.
0: Dewa 9 beras, bener-bener.
1: Oke, okay, aku ya. Kela. Bentar. Acan aja deh.
0: Ayo.
1: Kenapa laki-laki, biasanya laki-laki Cina itu tangguh-tangguh?
0: Biasanya laki-laki Chinese itu tangguh-tangguh. Karena memang udah turunan dari Chenglong.
2: Bukan.
1: Enggak dong.
0: Kenapa, Jo?
2: Karena dia kokoh.
1: Karena dia kokoh-kokoh.
0: Oh, kokoh. Oh, iya bener. Kamu pinter deh.
1: Bener deh.
0: Oke. Next.
2: Artis Indonesia cowok yang tinggi banget.
0: Jeremy Tebing.
1: Indonesia yang tinggi.
2: Iya, tinggi banget cowok.
0: Tinggi banget.
2: Cowok.
1: Tulus?
2: Bukan.
1: Tulus tinggi.
0: Ya itu, siapa?
2: Tadi Om Awung hampir.
0: Bener,
2: hampir.
1: Siapa?
0: Jelly Tebing.
2: Bukan.
0: Ya
2: artis.
0: Iya, artis. Oh, ini Sandro Tebing.
2: Bukan.
0: Kan ya, artis bisa, juga bisa, Sandro Tebing kan ya?
1: Bisa.
2: Ini mah.
0: Siapa tuh, Cok?
2: Itu mah ketinggian banget.
0: Ketinggian banget siapa tuh?
2: Jeremy Monas.
1: Oh, iya.
0: Oh, bener.
1: Ya itu

0: Arhumah ya, yuk.
1: Ya.
0: Diberikan tempat yang terlayak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut yuk.
2: Ayo.
1: Di WhatsApp.
2: Kang Dadang. Yes, Kang Dadang, selamat pagi.
1: Siapa musisi cewek Indonesia yang hurufnya cuma satu?
0: Vokalis. Musisi Indonesia vokalis. Tantri Kitak.
2: Enggak dong.
1: Kitak katanya.
2: Pingkan. Satu huruf atau satu mata?
0: Satu huruf.
1: Vokalis cewek Indonesia.
2: Nah. Vokalis cewek Indonesia.
0: Clue-nya adalah dulu
1: dari Bandung
0: disematkan menjadi Alanis Morissette-nya Indonesia.
1: Yeah. Dulu kalau beli baju di
2: Kikan.
0: Nah, betul. Kikan.
2: Yeah. Oh, Kikan. Nah, benar. Coba ya. Danau apa yang enggak ramah anak?
1: Danau
0: Kasinau Indro.
1: Itu lucu itu.
0: Mama. Lucu ya itu ya.
2: Danau apa yang enggak ramah anak?
1: Danau.
0: Ada gitu?
2: Ada.
0: Danau apa?
2: Danau Toba. Buat apa? Anak kok Toba-Toba.
0: Oh, coba-coba. Oke, makanan apa yang genit?
1: Makanan apa yang genit? Bakso tahu?
0: Enggak.
2: Makanan apa yang genit? Oh, pukis.
0: Enggak.
2: Kis. Udah dikis.
0: Bisa genit. Juga tapi bukan itu. Makanan apa yang genit? Taluk enggak?
1: Taluk.
0: Makanan apa yang paling genit? Bubur cium-cium.
2: Oh, bubur cium-cium. Satu lagi.
0: Apa, Sob?
2: Kenapa Pangeran Diponegoro pakainya sorban?
0: Soalnya kalau pakai jubah Superman.
2: Lain.
0: Apaan?
2: Soalnya dia naik kuda, kalau naik motor pakai helm.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox Radio Bandung.

0: Ini tuh masih lagu, jadi lagu romantis buat aku.
1: Oh ya? Kan? Oh.
0: Manis banget lagunya, yang suka berantem, baikan, berantem, baikan.
2: Capek.
0: Tapi kayak ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Capek. Kayak ya
1: udah. Tapi kadang-kadang kita berpikir begini, udah kita paksain yuk, paksain. Tapi nanti pas di merit jadi tambah hancur.
0: Ya enggak lah, kan namanya pernikahan itu menerima dan.
1: Kalau iya ngerti. Justru banyaknya kan cuma yang pengen senang-senangnya doang.
0: Iya sih, jangan gitu. Yang seneng-seneng doang. Nanti misalnya pengennya seneng-seneng aja, jatuhnya nanti ada perpisahan.
1: Ya kan
0: dulu
1: memang...
0: waktu cerai ada farewell juga nggak sama istri?
1: Ada dulu ada.
0: Ada
1: farewell.
0: Gimana farewellnya?
1: Di pengadilan agama.
3: Oh dirayain.
1: Dirayain sama teman. Eh Awok ngapain di sini? Itu farewell dari teman. Kirain gue kan nggak ada siapa-siapa ya. Orang ini nggak kenal sama Awong Irfan gitu. Orang pakai masker ya tak? Dia kan baru masih covid kan?
0: Covid.
1: Terus tiba-tiba Awong kenal dia.
0: Anggar mereka cirinya.
1: Biasa. Terus dia, ya aku tuh ngomong, ah iya biasa weh, ini mah lagi cari-cari data. Gitu. Pas akhirnya Awong Irfan versus bla bla bla bla gitu kan, resmi bercerai, itu konvertit. Langsung Dewa 9 beras nih.
0: Dewa 19 beras lah. Nah, ngomongin tentang farewell, ini ada sebuah pabrik besi namanya adalah Matsuda Yasui Iron Works.
1: Hai.
0: Menggelar ritual perpisahan buat dua mesin yang udah bekerja selama puluhan tahun. Dalam video yang direkam, mantan manajer pabrik berusia 92 tahun melakukan Kyoharai atau ritual penyucian dalam tradisi Shinto. Shinto gendeng.
1: Shinto itu benar tuh, Shinto gendeng.
0: Sebelum kedua mesin dikeluarkan buat terakhir kalinya.
1: Benar. Dan satu mesin sudah digunakan selama 30 tahun, sementara yang lainnya 37 tahun. Jadi para pekerja pun membungkuk dan mengucapkan thank you very much. Terima kasih, dan videonya ini kembali viral di berbagai negara. Pihak pabrik menyebut kedua mesin itu kemungkinan sudah dibongkar, dilebur dan didaur ulang jadi mesin baru. Pabrik juga mengatakan barang yang masih bisa digunakan akan terus dirawat dan dipakai sampai akhir. Jepang tuh aneh-aneh ya.
0: Iya, bukan ya. Membungkuk ngucapin terima kasih, thank you very much atau arigato gozaimasu.
1: Ya kan ini maksudnya di bahasa kalbunya kita. Itu ya.
3: Kalbu Jepang ayam, kalbu sapi.
1: Kaldu. Senang. Kalau Jepang tuh memang selalu menghargai apapun yang diraih bersama-sama pada saat mereka tuh kerja gitu.
0: Betul. Sampai ini mesin aja tuh bener-bener dihargain, dibikin farewellnya gitu.
3: Respect lah.
0: Salam respect ya Gening.
1: Bener.
0: Awong Irfan.
1: Apa?
0: Farewell apa lagi yang keingat selain di pengadilan agama?
1: Enggak ada aku farewell apa lagi, enggak.
0: Perpisahan.
1: Enggak ada perpisahan. Apa ya? Enggak. Udah biasa aja sih, keluar dari kerjaan juga dibiasain gitu. Cuman pernah sih kejadiannya memang pakai apa namanya? Dikasih mahkota. Huh? Dikasih mahkota dikeluar, katanya udah lulus, udah
0: kuliah. Oh, iya.
1: Mahkota, dikasih selempang.
0: Selempang.
1: Dikasih kue.
0: Oh, habis itu ditagih penalti.
1: Betul. Sakit enggak itu? Perih, Jenderal.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: gue mau ngasih tahu buat kamu nih teman Fox ya, bahwa kita gak cuma punya minyak balur aja si sanga-sanga ini ya. Kalau kamu mungkin taunya kutus. Nah sekarang kan sudah bertransformasi jadi sanga-sanga. Sanga-sanga itu juga punya skincare. Salah satunya adalah sanga-sanga facial wash. Jadi ini adalah sabun wajah herbal dengan aroma jasmine yang sangat menenangkan. Dan tentunya punya manfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan kulit muka. Dan yang paling penting, sanga-sanga facial wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja, tapi ingat selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, langsung aja mampir ke sini hari kerja jam kerja di Jalan Abadi Raya nomor 12 C Geger Kalong Kota Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Bebe Bambang Pranoto.
1: Terima kasih, setelah ini bakal ada Moti.
0: Oh si Moti, gantiin Ijan.
1: Ijannya di Jogja lagi, apa namanya,
2: wasitin
1: pedal.
0: Oh keren banget dia sekarang merambah jadi wasit padel.
1: Kalau bayarannya murah gak diambil tuh.
0: Iya pasti bayarannya mahal, Ijan Mandagi. Ya sudah, selamat berweekend Ria. Berarti ketemu lagi sama kita hari Senin teman Fox ya di Pagi Bandung. Selamat bersenang-senang weekendnya. Tetap jaga kesehatan.
1: Betul.
0: Dan yang cowok jangan lupa hari ini Jumatan.
1: Betul.
0: Jangan kayak kemarin aku ke masjid.
1: Kemarin
0: karena aku masjid, alhamdulillah kan perjalanan waktu ke Sukabumi ya. Berhenti dulu tuh. Aku tuh bilang, aku guys zuhur dulu ya, aku nggak boleh telat. 5 menit pun aku nggak boleh telat.
1: Ya Allah,
0: itu udah nih ke masjid. Nah aku kan ada anak kecil nangis.
1: Kenapa?
0: Aku tuh bingung kan, kenapa gitu kan. Aku tuh ditanyain kemarin teh, Dede kenapa katanya. Terus dia tuh ngomong, ya sepeda aku hilang teh. Aduh karena dia nangis kasihan, ya udahlah aku inisiatif akhirnya aku balikin.
1: Maling siapa?
0: Suka gak tega sama anak kecil, jadi udahlah aku balikin.
1: Oke deh.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good it Gita mengudara master. Doa tidak terikat ruang dan waktu. Lagi pengen ngedoain siapa sih hari ini teman Fox? Sambil ngedoain mungkin di perjalanan atau sambil menuju tempatnya teman Fox, tujuannya teman Fox. Sambil request juga boleh. Langsung dua sekaligus ya. Dua langsung kegiatan sekaligus berdoain seseorang. Iya, request juga iya, sambil salamin juga boleh ya. Yang lagi pengen didoain hari ini siapa sambil disalamin boleh. Di 081-22-47-74-917 barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 11. Hari ini lagi menggantikan siarannya Ijan Mandagi karena dia lagi apa? Lagi jualan jersey Persib dulu hari ini ya. Jadi dia gak bisa hadir. Setelah menjadi model, dia juga harus menjualkan jersey Persib teman Fox. Jadi dia gak bisa hadir gitu ya. Jadi gak apa-apa ya, barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 11. Mau nge-requestin lagu apapun itu silahkan. Kalau misalnya mungkin sekarang lagi nyetir di jalan, gak bisa chat, rada susah, boleh langsung kirimin aja via voice note di 081-22-47-74-917 sampai jam 11 nanti.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12 C Bandung, teman Fox. Masih barengan sama Arian Timothy sampai tepat jam 11 nanti di Selekta Indonesia, menggantikan Ijan Mandagi dulu Arian Timothy-nya. Jadi selamat pagi dulu buat teman Fox yang baru aja request dari WhatsApp-nya Fox Radio Bandung di 081-22-47-74-917. Apa kabar ada? Yang pengen diputerin lagi yang Mangu dari Abai di Bekasi. Apa kabar Abai? Sehat Abai? Bagaimana kabarnya Abai? Ini Mangunya udah disiapin, sebentar lagi bakal diputerin ya buat Abai. Bekasi apa kabar? Mudah-mudahan aman ya semuanya. Aman cuacanya termasuk ya. Kalau di Bandung sekarang langitnya lagi biru banget, lukis gitu, warna biru, kayak lagi pakai krayon warna biru. Jadi birunya biru banget. Dan apa ya, bisa dibilang cerah ya hari ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa membawa suasana hati juga ikut bahagia dan cerah dan senyum dan lain-lain. Spesialnya lagunya buat Dewi aja nih dari Abai di Bekasi. Terima kasih katanya gitu, sama-sama. Terus juga apa kabar ada Maria yang pengen diputerin lagi Sabrina Lenner. Ada Nani, apa kabar Nani? Halo Rianti Moti, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar Nani di Cicahem yang pengen nge-requestin lagunya dari menduanya Astrid. Salamnya untuk semua teman Fox aja yang lagi beraktivitas, dan juga buat Rian Timothy sehat selalu, amin. Terima kasih doanya. Sehat selalu juga buat Nani di Cicahem. Happy selalu dan terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama dong. Terima kasih juga udah rada keselak. Terima kasih juga udah requestnya Nani ya. Kita puterin dulu lagu requestan dari Abai di Bekasi. Terima kasih Abai yang udah nge-requestin lagu yang satu ini. Dia 420 dengan Mangu untuk Abai di Bekasi.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Itu dia Afgan dengan kacamata. Ada yang hari ini pakai kacamata samaan sama kayak Rian Timothy, tos dulu. Tos. Ya, ini spesialnya buat teman Fox yang hari ini mungkin merasa dirinya berkacamata hari ini. Aduh, susah kalau merasa ya. Emang pakai sih sebenarnya ya kacamata ya. Hah, apa kabar? Ada Musa. Hai Musa, ditagihin nih. Halo Rian Timothy. Ini lagu yang kemarin belum diputerin. Iya ya, padahal udah janji ya kemarin ya. Java Jive, Gadis Malam. Gak ada gadis siang nih. Apa kabar juga ada Fujimaki dari mana nih, tempatnya gak ada. Dia pengen nge-requestin juga lagunya dari Sabrina Lenner aja. Oke, lanjut kita karaokean sama lagu yang di-request sama Musa. Ini dia Gadis Malam. Kayak aku gak Gadis Malam. Gak deh, yang tempatnya Gadis Siang aja. Gadis Siang ya. Java Jive spesial buat Musa. Selamat karaokean Musa.

0: Percaya, pastikan siap tambah dana untuk kebutuhan atasi karhutlah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan siap mencairkan tambahan anggaran setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengajukan kebutuhan dan perhitungannya. Saat ini, BNPB sudah memiliki anggaran sekitar 5 triliun rupiah untuk penanganan bencana nasional. Purbaya menyebut, pihaknya belum menambah anggaran khusus karhutla karena BNPB masih melakukan evaluasi dan belum menyampaikan total kebutuhan dana. Pemerintah juga tidak membatasi besaran tambahan anggaran yang bisa diajukan, selama penggunaannya jelas dan tidak ada praktik markup atau pengelembungan harga. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis penanganan karhutla di sejumlah wilayah bisa diselesaikan dalam 1-2 minggu dengan pengerahan berbagai sumber daya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagi Rian Timoti di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Rian Timothy. Dan Rian Timothy ternyata hari ini tidak sendirian, teman Fox. Bersama Jojo dan bersama Lumi. Lumi ini dia personilnya ada berapa? 55 orang ya?
1: Yes.
0: 5-nya rada ditambahin ya. Jadi hari ini Rian Timothy enggak sendirian, teman Fox. Hari ini lagi ada Lumi di sini, dan buat teman Fox juga yang belum kenalan sama Lumi ini, siapa sih? Lagunya seperti apa sih? Nah, kita bakal ngobrol barengan sama Lumi ya. Jadi Lumi ini asli Bandung semua ya.
1: Asli,
2: asli ya.
0: Akang teteh ya. Benar ya?
3: Iya,
0: benar. Oke, dan ini kemarin dia juga baru banget. Kalau abis kepoin dari Instagramnya Rian Timothy sih abis ngelihat ya bahwa Lumi ini baru banget tampil di Cimahi kemarin.
1: Iya, betul.
0: Bulan apa sih? Atau baru bulan ini?
3: Udah cukup lama.
0: Udah cukup lama sebenarnya. Oke. Baru tampil juga di Cimahi kemarinan. Ini jadi penasaran. Bandungnya Bandung mana, Teh?
3: Bandung Selatan.
0: Bandung Selatan. Ada yang Bandung Barat enggak?
1: Batim.
3: Bandung Barat.
2: Bandung Timur.
0: Timur.
1: Selatan.
0: Nyari Balat. Enggak ada Bandung Barat ya? Enggak ada ya.
3: Nantilah main ke sana.
0: Iya ya. Udah di sini. Ya. Jadi udah daerah sini dekat ya sama Bandung Barat dikit lagi udah di sebelah sana ya. Oke, ini karena asli Bandung semuanya. Jadi kita bakalan bermain sedikit sebelum pemanasan kita obrolan hari ini ya. Satu kata buat Bandung hari ini.
3: Ih, kenapa pada lihat sini?
0: Pada lihat dong, mikir dulu.
3: Satu kata untuk Bandung hari ini. Cerah.
0: Cerah.
1: Dingin. Adem.
0: Adem.
2: Padat.
0: Padat.
1: Ramai.
0: Ramai. Iya, ramai. Oke. Ini kenalan dulu ya, Lumi. Ada siapa aja? Dari Teteh dulu.
3: Oke, halo. Aku Lan Lumi dari vokal Lumi.
0: Oke.
1: Aku Jimmy di gitar.
4: Aku Fadil di keyboard.
2: Aku Day di bassis.
0: Day.
5: Gaga di drum.
0: Gaga. Oke, berani enggak Gaga? Bisa ya. Lanjut lagi, kita game-nya masih ada ya. Satu kata buat temen yang rajin kirimin kamu reels padahal udah pernah kamu tonton. Pernah enggak kayak gitu dikirimin tapi itu udah ditonton lagi gimana?
1: Yang ketawa ini mau pelaku.
3: Pelaku semua.
0: Kayak udah ditonton tapi enggak enak gitu ya. Satu kata apa? Apa?
1: Aku ya. Oala.
0: Oala gitu. Ayo, satu kata.
2: Tobat.
0: Ini kayaknya buat yang di sebelahnya ya. Sering ngirim yang udah-udah ya. Yoga.
1: Terus
0: kata namanya. Terus. Oke. Ya, boleh ya. Oke, kita sudah mulai masuk ini ke pemanasannya sudah selesai. Jadi kita akan sedikit bertanya terlebih dahulu. Ini pertanyaan yang paling biasa kayaknya ditanyain. Mungkin udah bosen juga ya ini teman-teman dari Lumi. Kenapa namanya Lumi dan artinya apa? Nah, langsung ini pasti ini teteh vokalis.
3: Iya, kebetulan. Oke, Lumi itu kalau misalkan dari bahasa Hawaii artinya ruang. Tapi kalau misalkan bahasa luasnya itu artinya cahaya. Jadi kita
0: Luminous.
3: Luminous.
0: Harry Potter.
3: Luminous. Benar. Terus jadinya kita mendefinisikannya ruang yang bercahaya gitu. Jadi biar kita sama-sama buat ruang untuk kita berkarya gitu. Semoga bisa menebarkan cahaya-cahaya.
0: Amin.
1: Bersinar.
0: Oke, tadi kita udah kenalan personilnya, terus juga udah tahu artinya. Nah, ini udah dilihat juga sih barusan di playlist ya, Rian Timothy sempat lihat Lumi. Ini judul lagunya Lumi juga. Tapi setelah ini kita akan lanjut ngobrol lagi karena penasaran lagunya ini ceritanya tentang apa kok. Namanya langsung udah sama kayak nama bandnya asli ya. Jadi kita akan balik lagi tentunya masih di Selecta Indonesia barengan Rian Timothy dan juga

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: sendiri dia Lumi dengan Lumi dan Lumi di sini. Aduh, ini lagunya diksinya berat banget ini. Ini di liriknya ada siluet rekonstruksi. Ya. Ini emang liriknya diisi sama diksi-diksi kayak gini apa gimana nih, Lumi nih?
1: Ya, awalnya malah lebih berat lagi.
0: Lebih jelimet lagi ya.
1: Lebih jelimet lagi, cuman kebetulan memang pada awalnya suka nulis-nulisnya memang puisi-puisi gitu kan. Cuman aku bawa ke Lumi, terus udah gitu kayaknya ini kita mudahkan lagi bahasanya biar lebih bisa dipahami, mudah dipahami gitu
0: ya. Waduh, ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya berarti si lagunya sendiri?
1: Kalau misalkan lagunya sendiri itu kebetulan

0: juga di ada sih beberapa yang dari lirik-liriknya digubah bareng-bareng juga.
1: Mm-hmm, okay.
0: Misalkan dari aransemen ini sama anak-anak Lumi juga.
1: Sama gitu. Teman-teman ya. Oke. Okay. Ini butuh berapa lama berarti? Sepanjang COVID kah?
0: Kalau misalkan penulisannya itu pada awal-awal kayak lumayan sih, kayak seminggu ada juga diubah-ubah lagi gitu kan. Terus waktu udah dibawa ke Lumi itu sebenarnya draft yang udah lama banget sih ya. Jadi aku bilang ke anak-anak, guys, nih aku kayaknya punya lagu deh. Yuk kita
1: Harta Karun ya.
0: Harta Karun. Sebenarnya lagunya udah cukup.
1: Upeti, iya benar, upeti ya.
0: Udah cukup lama ya, tapi akhirnya kita rilis juga di 10 Juli kemarin.
1: Oke, berarti udah cukup lama dipendam ya.
0: Udah cukup
1: ya?
0: Lama dipendam sebenarnya. Terima kasih guys sudah berproses.
1: Ada kesulitan enggak dalam rekaman nih dari teman-teman Lumi nih?
2: Ya di lirik itu sih.
1: Lirik itu ya.
2: Maksudnya okay. Kan dari bahasa yang jelimet itu tuh gimana dipermudah biar bisa dicerna
1: juga gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Terus ini part lirik mana yang gue banget?
0: Kalau misalkan aku sih semuanya gue banget.
2: Kalau aku di verse kedua deh.
1: Oke, okay, verse kedua.
3: Sama, verse kedua.
1: Verse kedua.
4: Ya, rap time.
1: Ref.
4: Refrainnya.
1: Oke. Okay.
3: Di ref.
1: Ref juga. Enggak ada first thing first. First ada lagi ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ngomongin video klip ya. Jadi ternyata ini sebenarnya teman Fox udah ada video lirik, tapi katanya nih ya, video liriknya itu bahkan seperti video klip.
2: Iya.
1: Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Faktanya tuh niatnya mau.
2: Kalau dari aku kan simpel ya, maksudnya ya udahlah video lirik aja, yang penting muka kita ada.
1: Iya.
2: Pas eksekusi.
1: Pas eksekusi.
2: Ratu ini.
1: Iya.
0: Enggak loh guys.
2: Langsung kayaknya ini bagus.
0: Enggak loh guys.
1: Eksekusi aja. Akhirnya jadinya.
0: Jadinya malah.
2: Ada gitu. Skripnya.
1: Oke. Okay. Jadi gimana itu ceritanya? Coba sedikit ceritakan ini boleh.
0: Karena kebetulan memang sebelum menjadi penyanyi itu aktif juga teater dan juga tari ya. Jadi kayak udah aja masukin aja ininya, karena kan di liriknya juga ada kan Lumi menari tanpa henti gitu kan. Jadi ya itu gambarannya seperti itu jadinya. Agak rumit ya
2: cuma
0: guys.
2: Coba bayangkan.
1: Iya, iya.
2: Kita masukin cuma narinya doang. Kan iya. Jadi kok
1: iya, kok nari doang gitu iya. Kan. Iya benar.
2: Makanya ada scene. Aduh. Wah,
1: tambah lagi. Oke, ini berarti prosesnya berapa lama?
2: Ah, sehari kan.
1: Sehari.
2: Di hari iya. Itu.
1: Di hari itu langsung beres.
2: Ini nih
0: hari itu. Di hari itu aja.
1: Berarti sutradaranya dan storyboardnya dari Kanjeng Ratu ini atau gimana?
0: Semuanya important, cuman di langsung okay. Kita bikinin moodboardnya sesuai dengan masukan dari semua.
1: Oke, luar biasa loh. Sehari beres loh ya. Waduh. Sang kuriang kalah ya.
0: Sistem kebut semalam guys.
1: Oke. Okay. Kita bakal ngedengerin ya juga gonjrengan dari Lumi seperti apa langsung setelah ini, karena kita akan putarkan dulu beberapa lagu sambil Lumi bersiap-siap juga untuk gonjreng lagu, dan masih ada beberapa pertanyaan yang bakalan Rene Muti akan tanyakan kayak nextnya ini bakalan bikin apa nih dari Lumi. Kita bakal korek-korek setelah lagu yang satu ini yang datanya dari Malik Desentials dengan Aduh.

0: punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: 91.7 FM.

0: Feel Good dan masih bersama Lumi. Ini salah satu requestan dari salah satu personilnya dari Lumi. Gagah. Suka banget sama Perunggu.
1: Suka.
0: Aduh, kayaknya duet deh setahun lagi.
2: Wah, wow,
0: amin. Kita balik lagi ngobrol sebelum kita ngedengerin langsung gonjrengan dari Lumi teman Fox ya. Dan tadi kita udah ngebahas sedikit tentang video lirik yang ternyata seperti video klip. Luar biasa, dan itu ternyata cuma satu hari aja. Jadi kalau misalnya teman Fox mau lihat, boleh videonya di mana sih YouTube-nya?
3: YouTube-nya Lumi. Di Lumi Play Music.
0: Nah, itu dia ya. Instagram-nya juga Lumi Play Music. Betul. Itu dia. Ini katanya dulu sebelum bikin Lumi ini memang sering manggung ya?
3: Iya, betul.
0: Sering gonjrengnya di
3: sering reguleran sih.
0: Reguler. Itu di mana, Gudang Selatan yang
3: sekarang udah
0: ada. Ya. Tapi ya mudah-mudahan jadi tempat yang misal dibilang memori sendiri ya, punya
3: korma sendiri.
1: Okay. Lebih ke bondingnya sih.
0: Iya benar, di situ ya. Oke, okay, baiklah. Ini kalau ngomongin bonding kan 5 kepala. Ada 5 ide, 5 keinginan berbeda. Nah, biasanya di antara kalian berlima kalau ada perbedaan tadi, siapa yang jadi penengah, siapa yang mengalah, dan siapa yang sering ya udahlah.
1: Tunjuk aja enggak?
0: Gimana nih, siapa aja dari biasanya? Biasa.
1: Dari apa dulu deh?
0: Dari materi mungkin, materi lagu misalnya.
3: Dari materi lagu.
1: Perdebatannya.
3: Perdebatannya.
4: Yang sering debatnya siapa? Kalian.
1: Dua sih, berdua.
0: Emang berdua. Harus gitu, ya. Gitu kan.
1: Iya, emang harus.
0: Emang harus gitu.
3: Ini gitu.
0: Gitu ya. Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya tiap ngelempar ke grup, sini doang
0: yang komen. Yang lain mau tim ikut ya.
3: Iya.
0: Hayulah, hayu iya, gitu kan. Sok hayulah gitu kan.
3: Tapi kalau misalnya lagi berantem atau ada perselisihan, penengahnya ada Kak Padi.
0: Oke, berarti Kak Hadi. Berarti gitu ya. Biasa kieu gitu ya, ada gitu ya. Gitu. Oke, termasuk nongkrong juga biasanya. Atau latihan?
1: Iya, pasti dia di tengah.
0: Oke, okay. Jadi berarti kalau yang tengah ini udah ngomong, oke, okay, keputusannya berarti yang itu gitu ya? Atau gimana?
4: Enggak juga, lebih ke menenangkan aja.
0: Menenangkan aja ya? Oke. Tapi sebentar ya, enggak lama?
3: Enggak lama. Okay.
1: Jangan lah
0: ya.
4: Sebentar, tapi sering.
0: Itu serunya ya. Oke, okay. Ini menurut Lumi sendiri, apa sih biasanya yang bikin lagu itu bisa berkesan buat pendengarnya? Waduh, rada sedikit susah, berat.
3: Berkesan kepada pendengarnya. Tapi kayaknya lebih ke ini, POV-nya kayak setiap musik pasti ada pendengarnya.
0: Betul,
3: gitu ya.
0: Betul.
3: Kita cuman berusaha untuk bikin karya itu setulus mungkin, terus semaksimal mungkin.
0: Betul.
3: Hasilnya kan balik
0: gimana
3: lagi
0: nanti? Ya, betul.
3: Pendengarnya, tapi kita percaya aja. Tiap karya pasti
0: apa
3: ada.
0: Tuh yang biasanya kayak yang berkesan sebenarnya liriknya sih atau
3: dari
0: ceritanya sih
3: dan ya, cerita
1: lebih
3: dari
1: ke
3: liriknya.
1: Kita bisa bikin lagu buat menyampaikannya aja
0: ya,
1: sih.
0: Oke, penyampaian pesannya berarti ya. Apa yang bikin paling berkesan itu penyampaian pesannya ya. Oke, ada lagi nggak nih yang gah?
3: Ayo.
1: Ayo gah.
3: Ayo bisa.
4: Apa ya?
1: Apa gah?
4: Sama. Ya mungkin dari ceritanya itu mungkin ada salah satu orang yang relate.
0: Yang relate ya. Berarti serelate apa ya? Si materi lagu itu akhirnya berkesan buat pendengar gitu kali ya. Oke. Ini tadi pertanyaan yang sempat hampir ditanyakan di sebelumnya. Jadi nextnya ini dari Lumi, pengen bikin apakah gebrakan selanjutnya?
3: Mungkin untuk selanjutnya kita masih single sih.
0: Ya, masih single to single ya.
3: Dan konten sih.
0: Oke.
3: Okay.
0: Naikin di kontennya.
3: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Harus mulai.
0: Betul banget. Setuju ya. Tapi yang jelas terima kasih Lumi sudah mampir ke Fox Radio. Sebelum berpisah dengan teman Fox, ada pesan yang ingin disampaikan mungkin, atau kasih tahu sosial medianya, Instagram atau YouTube sekali lagi sebelum kita ngedengerin gonjrengan Lumi langsung? Boleh?
3: Oke, okay, semoga buat kalian yang lagi dengerin, kalau misalkan ada lagunya yang relate, boleh banget langsung aja sering-sering request ke Fox. Jangan lupa juga di follow di akun Instagram kita, di TikTok juga, di YouTube juga boleh, di Lumi Play Music. Semoga pesan yang kita kirimkan sampai kepada kalian semua.
0: Amin. Oke, okay, ini buat teman Fox, kita bakal langsung aja ngedengerin live dari Lumi. Ini dia Lumi dengan Lumi. 91.7

0: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kamu lagi dengerin 91.7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu. Maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
5: 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate, tanamilah tanahmu.

dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
2: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan Vox Radio.

0: Rektor Unsut terjerat kasus korupsi, pengamat desak evaluasi sistem PTN. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistance.
1: Fox News.
0: Penetapan Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mendulang sorotan tajam dari kalangan pengamat pendidikan. Kasus dugaan pungutan liar dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tersebut dinilai kembali mencoreng integritas serta tata kelola di lingkungan perguruan tinggi. Pengamat pendidikan Indra Charismiatji mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan pembenahan sistem secara menyeluruh di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, celah korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri harus ditutup total demi mengembalikan hakikat pendidikan sebagai hak asasi warga negara. Kendati demikian, publik diimbau untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengawal penegakan hukum oleh KPK agar berjalan secara transparan serta objektif. Itu dia Fox News untuk jam ini, dan sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami, dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
6: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga 1 botol

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.
3: Fox Radio Bandung,
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitul

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox
1: Radio. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.
4: Feel good.
5: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Distribusi alat pengelolaan sampah hibah Pemprov tunggu hasil evaluasi. Tunggu pembangunan JPO, Dishub buat zebra cross di Jalan Bebas. Pengguna Kris di Jawa Barat tertinggi nasional. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hibah bantuan Provinsi Jawa Barat berupa alat pengelolaan sampah tingkat kelurahan di Kota Bandung sedang diuji coba di Kelurahan Padasuka. Fasilitas pengelolaan sampah tersebut mengubah sampah organik menjadi briket dengan kapasitas sekitar 3 ton per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penggunaan alat tersebut belum dievaluasi karena baru sekitar 2 minggu beroperasi. Menurutnya uji coba masih dilakukan di satu kelurahan untuk melihat berbagai aspek antara lain efisiensinya. Hasil evaluasi ditargetkan dapat diketahui pada Oktober mendatang, sebelum nantinya mesin serupa diduplikasi di 20 kelurahan. Selanjutnya ditambah secara bertahap hingga menjangkau seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung. Menurut Farhan, teknologi mesin hibah dari Pemprov Jabar tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung bersama Kemdikti Saintek serta Badan Pengelola Investasi Danantara yang di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular atau TPSOS Gede Bage.
6: Di Kelurahan Padasuka ada satu alat pengelolaan sampah mengubah sampah organik menjadi briket. Briketnya ini nanti akan kita jual ke pabrik tahu. Itu bantuan dari provinsi itu. Satu kita coba. Kapasitas sekitar 3 ton per hari. Kalau bisa 3 ton per hari itu di Padasuka, kita akan kembangkan di kelurahan-kelurahan lain. Sudah ada hasil tapi belum konsisten, maka akan ditingkatkan terus konsistensinya. Kalau dari teman-teman yang di lapangan mah janjinya bulan Oktober sudah ketahuan hasilnya. Jadi kalau Oktober sudah ketahuan hasilnya ternyata efisien, kita bisa laksanakan langsung duplikasi di 20 dulu. Dari 20 jalan semuanya baru kita tambah secara bertahap sampai 151, satu di setiap kelurahan.
5: DPRD Kota Bandung sedang merampungkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Bandung tentang pengelolaan sampah. Wakil Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya, mengatakan perda yang baru ini berbeda dengan perda yang telah ada sebelumnya. Menurutnya pada perda yang baru akan mengatur dari hulu sampai hilir tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Uung berharap dengan adanya perda tentang pengelolaan sampah tersebut, nantinya sampah bisa selesai di hulu, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya residu.
7: Jadi pembentukan perda yang baru ini mengganti pada yang lama. Jadi pada ini
4: pengelolaan sampah itu mulai dari hulu diselesaikan di daerah kewilayahan, terutama mulai dari rumah tangga masing-masing atau tempat usaha masing-masing, sehingga beban ke hilirnya jadi semakin diperkecil atau ringan.
5: Proyek pembuangan air kotor atau limbah dari pelanggan PDAM di kawasan Lengkong, Kota Bandung, diperkirakan masih menunggu terpilihnya penjabat direktur umum yang baru. Saat meninjau lokasi yang dikeluhkan warga di Jalan Pangarang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, untuk sementara ini, pihaknya meminta Perumda Tirtawening memindahkan terlebih dahulu material yang sudah ada. Jangan sampai mengganggu aktivitas warga sekitar.
7: Saya rasa SPMK ini menunggu direktur baru, karena PLT ini mungkin dikhawatirkan menjadi polemik kalau pengusaha atau pihak ketiga ini ditunjuk oleh PLT, mungkin Pak, seperti itu. Jadi intinya mungkin ini asumsi saya, ini belum diberikan SPMK ke pihak ketiga, karena mungkin masih PLT dan sebentar lagi, menurut informasi yang terdengar kabar ke saya, bahwa sebentar lagi akan dikukuhkan direktur PDAM yang baru.
8: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
5: Pembuatan zebra cross di Jalan Soekarno-Hatta sebagai respon dari keluhan warga terkait minimnya tempat penyeberangan di jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pemasangan zebra cross merupakan upaya sementara sebelum pemerintah Kota Bandung membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang permanen. Menurutnya, zebra cross berfungsi menjadi penanda bagi pengendara yang melambatkan laju kendaraannya dan bagi pejalan kaki agar menyeberang di tempat yang lebih aman.
10: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari BPTD dan BPJN, melaksanakan survei sekaligus melaksanakan pembangunan zebra cross. Itu merupakan bagian dari keselamatan. Salah satu memang dari manfaat zebra cross ini adalah untuk melambat kendaraan supaya tidak terlalu cepat. Di sisi lain juga untuk diketahui sama pengguna jalannya supaya lebih berhati-hati.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus mendorong penggunaan pembayaran digital di Indonesia melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu, hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 14 juta pengguna QRIS di Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengungkapkan, selain peningkatan jumlah pengguna, pertumbuhan positif juga terjadi pada volume transaksi, yang saat ini menembus 1,46 miliar transaksi pada triwulan kedua tahun 2026 dengan nominal mencapai Rp125 triliun. Menurut Yunanto, jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam skala nasional sebesar 23% dengan hampir 10 juta merchant atau memiliki pangsa 22%.
11: Dan ini ingin kita dorong terus karena QRIS itu cepat, mudah, murah, aman, andal. Itu yang paling penting. Triwulan 2 ini kita sudah 1,46 miliar transaksi, tumbuh 187%. Nominalnya yang menggunakan QRIS sudah 125 triliun atau tumbuh 135,7% year on year. Nah, saat ini pengguna QRIS ya triwulan 2 ini sudah 14,49 juta. Nah, jadi di Jawa Barat ini adalah pengguna QRIS tertinggi dalam skala nasional sebesar 23%.
5: Sebanyak 17 orang pengunjung dari sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung yang diduga mengkonsumsi narkotika diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Ditres Narkoba Polda Jabar, Kogartap 2 Bandung Cimahi, serta Pomdam 3 Siliwangi. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar AKBP Herianto menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Penindakan tegas bakal terus ada demi menciptakan suasana Kota Bandung yang aman, kondusif, dan bebas dari peredaran narkoba. Di lokasi razia, petugas gabungan mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa-sisa narkoba karena beberapa pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti saat menyadari kedatangan petugas di lokasi kejadian. Temuan sisa barang bukti tersebut kini menjadi dasar bagi penyidik untuk membongkar asal-usul pemasok barang haram ke area hiburan malam.
12: Kita temukan ada beberapa pengunjung yang diduga menggunakan narkoba. Ada 17 orang yang sudah kita amankan, nanti akan kita dalami orang tersebut.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
3: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
3: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
4: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
5: Fox Radio.

0: capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
1: Fox Radio, Bandung.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau,

0: stay smart and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
0: Feel good. Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: di Super Lagi ke depan. Kira-kira ada apa nih yang baru dari Aira? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di Seru Senja sama nanti ngobrolin soal pengisi suara Optimus Prime. Ini meninggal dunia, tapi udah suaranya suara robot ya. Aman sih, robotnya bisa diganti.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio. Because you

0: 91.7 Favorit Radio Bandung, feel good. Teman Fox, Baby Trevi, seru senja lagi ya hari ini ya. Dan spesial kita di jam pertama bakal ngobrol-ngobrol nih sama ada seorang perempuan ya, ada Aira Zahra ya. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum kak. By the way, aku Aira Zahra.
0: Zaha.
1: Iya, Zaha.
0: Oh, kenapa di sini salah baca aku berarti ya? Aira Zaha.
1: Iya.
0: Waduh, Aira. Dari kapan sampai Bandung?
1: Oh, kemarin malam aku baru nyampe.
0: Oh, kemarin malam baru nyampe. Iya. Emang kamu stay-nya di mana sih?
1: Di Jakarta aku.
0: Oh, Jakarta, Jakarta Timur.
1: Iya.
0: Jakarta Timur.
1: Iya.
0: Oke, mepet-mepet Bekasi.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kamu bisa dipanggilnya apa nih?
1: Aira aja.
0: Aira aja ya. Aira lagi promo single Asari.
1: Betul.
0: Asari apa sih artinya?
1: Asari itu dari bahasa Sanskerta yang artinya ingin segera usai.
0: Ingin segera usai?
1: Iya.
0: Oh gitu, pendek ternyata ya.
1: Pendek.
0: Iya, tapi ingin segera usai. Kenapa gak ditulis itu aja?
1: Karena estetika dong.
0: Iya juga sih ya. Oh, menarik, menarik, menarik. Ini memang kamu suka bahasa? Jadi dikasih bahasa Sanskrit.
1: Sebenarnya gitu. Ini juga yang ngasih judulnya tuh gak sepenuhnya dari aku gitu. Ada yang bantu juga. Setelah discuss-discuss dapatlah ini judulnya Asari gitu.
0: Okay. Ini tuh berarti single kamu yang keberapa?
1: Ini tuh sebenarnya salah satu lagu yang ada di album aku kak. Jadi aku baru aja rilis first album. Isinya ada 10 lagu.
0: Wow, keren. Berarti kamu langsung bikin album gitu apa sempat keluarin single dulu gitu?
1: Aku sempat ngeluarin single, judulnya Duniaku. Tapi setelah itu, setelah itu aku ngeluarin single lagi, titik terendah. Setelah itu baru tuh album.
0: Oh gitu, iya. Pertama kali single tuh tahun berapa berarti?
1: 2023.
0: Oh, lumayan lama ya.
1: Aku SMP kelas 3 gitu.
0: Oh gitu. Kalau sekarang berarti kelas?
1: Kelas 12 SMA.
0: Oh, kelas 12 SMA. Berarti sekarang izin nih.
1: Iya, aku izin.
0: Oh gitu.
1: Lagi sibuk-sibuknya ya.
0: Lagi sibuk-sibuknya ya kan. Eh, mau kuliah di mana rencana?
1: Aku dekat-dekat Jakarta aja.
0: Oh gitu. Kamu jauh fokusnya apa sih? Kelas 3 ngambil apa? Ada ini khusus kah?
1: Kalau aku ini sih jurusan informatika.
0: Informatika yang di kelas 3-nya ini.
1: Iya. Yang di kelas 3 ini teknik.
0: Oh, teknik. Yeah. Oh, kok hebat banget sih? Gimana ceritanya kok bisa teknik?
1: Sebenarnya tuh sekolah aku tuh ada kayak peminatannya gitu. Jadi bukan IPA IPS dan aku lebih minat ke sana, jadi aku pilih itu.
0: Oh, gitu. Kamu lebih ke apa nih tekniknya? Informatika ya berarti.
1: Iya, informatika.
0: Ke IT gitu-gitu, bikin coding,
1: bikin
0: apa?
1: Bikin website gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, berapa bikin website?
1: belum ada gituan
0: gitu. Oh, belum ada.
1: Belum ada red card.
0: Oh, belum ada red card. Tapi udah bisa bikin-bikin coding-coding
1: bisa,
0: gitu.
1: Ih,
0: seru
1: bisa
0: banget. Jadi aku menarik nih. Jadi temanku kemarin baru bikin coding buat kasir, tau gak? Lucu banget.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aku pernah juga tau nyoba bikin dari gitu.
0: Oh, kamu pernah bikin coding apa aja?
1: Aku pernah bikin codingan buat kayak platform komunitas gitu buat sharing-sharing karya gitu. Cuman itu masih demo. Terus juga website tentang description atau tentang sale gitu-gitu buat store gitu.
0: Oh gitu. Menarik ternyata ya.
1: Lumayan.
0: Ketertarikannya dari kapan?
1: Aku sejak masuk SMA sih.
0: Oh
1: aku
0: gitu.
1: Sukanya,
0: jadi langsung suka deh kayak gitu-gituan.
1: Iya.
0: Jadi kayaknya kalau misalkan orang-orang rumah kalau handphone, laptop gitu. Ini gitu loh, beneran gitu gak sih? Ini gimana sih, gak ngerti deh aku gitu.
1: Kadang kayak gitu.
0: Iya. Tapi gak apa-apa lah, resiko itu mah ya.
1: Iya.
0: Dikasih kelebihan jadi kamu lebih ngerti gitu.
1: Amin, amin.
0: Amin, amin, amin. Oke, Aira, ini yang nyiptain lagu Asari siapa?
1: Aku punya komposer musik namanya Om Imam.
0: Om Imam?
1: Iya.
0: Oke, itu gimana awal pertemuannya bisa akhirnya ayo kita bikin single? Apa dari lagu pertama gak? Atau yang Asari doang?
1: Kalau aku tuh sebenarnya awalnya emang suka nyanyi. Terus setelah itu aku diajarin nyanyi sama guru seni budaya aku. Terus setelah itu Om Imam itu notabene-nya teman papa. Jadi emang orang musik. Dan mungkin ngelihat potensi aku, jadi aku didirect vokalnya.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Awalnya cuman hobi doang nyanyi.
1: Hobi doang, gak pernah kepikiran bakal seriusin.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Yang akhirnya memutuskan untuk serius gara-gara kata Om Imam itu apa gimana?
1: Gara-gara aku ngerasa pengen nyoba dulu gitu.
0: Oh, kamu anaknya pengen penasaranan gitu?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya, aku pengen explore biar lebih banyak pengalaman gitu.
0: Oke, soalnya jarang-jarang ya, biasanya kan ngomongnya komunikasi ke atau apa ke gitu, bisnis, PR. Kamu lebih ke ini malah informatika.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, memilih infor.
0: Oke, dan akhirnya kamu memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi.
1: Iya benar. Sebenarnya itu orang sekitaran aku itu banyak banget yang nyaranin kamu pilih masuk jurusan seni musik aja gitu. Cuman menurut aku itu tuh terlalu stay di zona nyaman aku, dan karena aku orangnya pengen explore lagi kayak masa itu mulu gitu kan.
0: Iya benar.
1: Jadi aku pilih informatika.
0: Kamu musik bisa main alat musik maksudnya?
1: Aku bisa main gitar, cuman nggak jago-jago banget.
0: Oh gitu. Iya. Nggak kayak Toh Pati gitu ya?
1: Oh bukan dong. Bukan.
0: Skillful gitu kayak Alif Bata.
1: Alif
0: gitu.
1: Bata bukan.
0: Aljim Haho kayaknya kalau kamu ya. Nggak juga ya?
1: Nggak dong.
0: Oh gitu. Tapi pertama kali manggung inget nggak?
1: Tahun berapa ya? 2004 apa 2005?
0: Oh gitu. Tapi kalau dari zaman-zaman SMP gitu ya, SMA. Kamu suka kayak di sekolah acara apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau kayak gitu ya kadang aku main di pentas seni gitu-gitu, cuman nyanyi. Terus ya aku di situ juga belum terlalu belajar gimana caranya nguasain panggung dan lain-lain, itu aku belum terlalu bisa.
0: Oh gitu. Iya. 17-an main enggak?
1: 17-an aku kemarin aku main.
0: Oke, di mana?
1: Di gedung perfilman.
0: Wih, keren.
1: Thank you, Kak.
0: Ini gimana ceritanya bisa akhirnya manggung di acara itu?
1: Aku kayak ikutan workshop gitu, kayak choir gitu-gitu. Terus karena aku punya lagu tentang Indonesia, jadi aku bawain di situ.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku bawain karya aku sendiri.
0: Oh, kamu suka bikin-bikin juga berarti?
1: Aku sebenarnya nggak semuanya aku yang bikin. Aku paling cuman kayak ngasih saran atau kayak ngasih tambahan lirik gitu. Selebihnya ya itu Om Imam tadi.
0: Dari kapan kamu pertama kali bikin-bikin lagu?
1: Aku kalau bikin sendirinya, itu mungkin sejak SMA sih. Aku nyoba-nyoba bikin, cuman nggak belum sampai dirilis gitu.
0: Oh gitu. Iya. Lagu yang pertama kamu bisa main gitar lagu apa?
1: Lagunya Fade to Black yang Ya Sudahlah.
0: Ya Sudahlah.
1: Iya.
0: Itu diajarin atau lihat di YouTube gitu?
1: Itu diajarin karena kuncinya gampang.
0: Emang dari apa sih, Mbak? Dari penasaran
1: C.
0: Aku.
1: Dari C. Iya, orang main gitar pasti dari C.
0: Standar ya? C, G, F, D gitu-gitu.
1: C, A minor, D minor ke G.
0: Iya. Udah kayak kuburan gitu. Tapi emang standar gitu-gitu doang ya?
1: Iya.
0: Tapi banyak tahu laki-laki yang gak bisa main gitar.
1: Oh iya.
0: Iya, ada. Banyak kok.
1: Cewek juga banyak.
0: Lebih banyak cewek mungkin ya, yang gak bisa main gitar mungkin dibanding cowok kayaknya. Tapi jarang-jarang juga sih cewek yang apa namanya main gitarnya
1: jago.
0: Ya sefokus kamu gitu kali. Piano bisa piano?
1: Enggak, tapi aku pengen belajar sih piano.
0: Oh gitu. Iya kan, karena kamu anaknya penasaran berarti ya.
1: Iya bener.
0: Oke, aku juga penasaran, pengen dengerin lagu Aira Zaha ya.
1: Iya.
0: Ini judulnya adalah Asari.
1: Betul.
0: Oke, kita dengerin sama-sama teman-teman Fox ya.

0: Poin 7FM Fox, Radio Bandung, Feel Good Asari. Ternyata ada lirik Asarinya gitu ya.
1: Betul.
0: Ini jadi perhatian juga dari semua lagu nih, dari album-album. Ada kata-kata yang gini-gini juga gak sih? Maksudnya yang unik-unik yang, eh apa sih kok artinya? Gue gak tahu deh.
1: Kalau di album aku ada juga lagunya yang judulnya Ambivalensi.
0: Ambivalensi itu gimana? Ya.
1: Itu artinya perasaan cinta sama benci jadi satu gitu.
0: Oh, ada istilahnya memang itu?
1: Iya, ada.
0: Ambivalensi. Valensi itu mah bahasa Inggris?
1: Itu
0: bahasa ilmiah gitu kali.
1: Bahasa ilmiah gitu, kayak bahasa Inggris tapi di Indonesia.
0: Di Indonesiain gitu ya. Oh, menarik juga ya sebenarnya untuk kata-katanya di apa ya, dikasih istilah yang enggak wajar gitu.
1: Enggak umum.
0: Menarik sih sebenarnya ya.
1: Ya, thank you, Kak.
0: Ya, tapi sebenarnya nih dari sekian 10, kamu ada lagu berapa?
1: Iya, 10.
0: Banyak sekali ya di albumnya. 10. Kenapa enggak dicicil gitu, langsung sekali 10 jeger gitu.
1: Sebenarnya sih kalau ini aku enggak terlalu ini ya. Terlalu apa sih namanya? Enggak terlalu ikut diskus. Cuman kalau menurut aku, karena aku udah mau masuk PTN, jadi langsung aja diterobos aja dulu.
0: Oh, iya benar juga sih ya.
1: Iya, jadi ntar tinggal promosi gitu.
0: Oke. Okay. Berarti yang kemarin selain Om Yamam siapa aja musisi yang terlibat di sini untuk bikin si Asari ini?
1: Ada Om kalau Asari ini ada Om Imam, ada Om Om Kiwe Kapten, terus ada Om Tesar. Terus banyak lagi om-om semua.
0: Gak apa-apa dong. Kalau untuk keseluruhan album deh.
1: Kalau keseluruhan album itu ada Om Dharma Lila Band. Terus ada Om Diren. Ada Om siapa lagi ya?
0: Itu kemarin prosesnya berapa lama pas bikin album?
1: Kalau album sekitar 6 bulan ya, Pak? 6 bulanan gitu.
0: 6 bulanan ya. Lumayan lah ya.
1: Lumayan.
0: Jadi kamu keterlibatannya sejauh mana nih kalau untuk album? Kalau untuk lagu-lagu mungkin kamu ikut lumayan andil lah ya.
1: Iya,
0: atau semua lagu.
1: Kalau kayak
0: untuk proses kreatif maksudnya.
1: Lirik itu aku ada tambahan gitu-gitu kayak lirik Inggrisnya. Terus juga Asari ini sebenarnya tuh awalnya nadanya tinggi, tapi aku saranin rendah aja karena aku gak terlalu nyampe. Terus juga lebih deep aja gitu kalau misalnya nadanya lebih sendu gitu. Terus juga ya yang saran-saran kayak gitulah aku ini.
0: Kalau konsep dari si albumnya sendiri ada gak sih? Kayak misalkan benang merahnya apa gitu, menceritain tentang jatuh hati atau patah hati atau apa gitu.
1: Kalau albumnya ya menurut aku sih ini free konsep, Kak. Soalnya dari berbagai cerita, berbagai genre juga di satu album ini.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau yang si Asari sendiri deh ini, khusus Asari ini ceritanya tentang apa lagunya?
1: Itu tentang perasaan ingin segera usai dari hubungan-hubungan toksik gitu, hubungan yang gak sehat. Terus juga gimana tokoh utama ini tuh biar berani buat segera lepasin hubungan itu karena butuh pembiasaan dan butuh belajar juga. Apalagi keluar dari hubungan gak sehat itu kan perlu banyak belajarnya gitu.
0: Agak ribet ya kalau misalkan kita tuh ngejalanin hubungan yang gak sehat.
1: Iya gitu. Benar.
0: Pernah gak?
1: Kalau aku sendiri gak relate sih.
0: Aman-aman aja ya.
1: Iya, aku belum pernah.
0: Belum pernah ya. Kalau di lagu yang single pertama, apa tadi judulnya? Single pertama kamu?
1: Duniaku.
0: Duniaku. Itu berarti tentang kamu ceritanya.
1: Itu enggak juga, enggak.
0: Oh, enggak juga. Ada yang tentang kamu enggak sih di albummu ini?
1: Enggak.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak.
0: Jadi semuanya ya udah ngalir aja gitu ya.
1: Iya, ngalir aja.
0: Pemilihan itu gimana sih caranya? Pemilihan apa ya? Konsep lagu atau misalkan bikin kita bikin lagu tentang ini yuk sama misalkan sama cinta sama orang tua misalkan kayak gitu. Itu kamu ada workshop tersendiri enggak atau ya udah deh bikin yang kepikiran aja apa gimana?
1: Kalau kayak gitu, bikin yang kepikiran aja soalnya kalau yang langsung kling gitu di otak lebih kayaknya lebih niat gitu. Daripada dikonsepin kalau aku ya. Soalnya lebih ya ngerasa bebas aja gitu. Terus aku juga masih diarahin sih sama kayak Om Imam dan lain-lain. Belum nentuin genre sendiri juga. Jadi masih meraba-raba gitu.
0: Tapi general in generalnya mungkin lebih ke pop gitu ya.
1: Iya, pop folk.
0: Pop folk gitu ya. Ada yang upbeat banget kah? Yang lebih ke lagunya yang temponya lebih cepet gitu.
1: Oh, ada itu titik terendah itu drumnya lumayan kencang.
0: Lumayan kencang ya. Karakter-karakternya sebenarnya kalau kamu senangnya siapa sih penyanyi?
1: Kalau penyanyi lokal.
0: Boleh.
1: Luar gak boleh.
0: Boleh dua-duanya. Korea juga gak apa-apa.
1: Kalau aku sih, aku suka band Pierce the Veil.
0: Okay.
1: Itu pop punk. Kalau dalam negeri, aku dengerinnya mungkin yang kayak Cafe B Putri gitu. Atau Dewa 19, Sheila on 7, kayak gitu-gitu.
0: Okay. Yang kenalin musik ke kamu siapa?
1: Kenapa?
0: Yang kenalin musik ke kamu tuh siapa?
1: Yang kenalin musik ke aku? Sebenarnya mungkin bisa dibilang aku discover sendiri ya.
0: Oh
1: aku,
0: iya.
1: Iya, karena aku emang suka dengerin lagu gitu. Terus juga papa, aku ngikutin lagu-lagu jadul papa gitu.
0: Oh gitu, lagu jadul papa apa sih?
1: Kayak Red Hot Chili Peppers gitu-gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: GNR, aku suka yang kayak gitu-gitu.
0: Oh, akhirnya
1: nyantol juga, jadi aku juga suka gitu. Karena didengerin terus nih.
0: Iya bener, akhirnya nempel ya.
1: Iya akhirnya nempel. Nah, semoga Asari juga gitu tuh.
0: Oh iya, harapannya gitu dong, semua gitu ya.
1: Iya bener.
0: Tapi kalau di keluargamu gitu ya, ada yang nyanyi juga gak? Atau saudara lah apa gitu penyanyi?
1: Kalau yang penyanyi sih enggak, cuman kalau yang bisa nyanyi mama.
0: Oh mama suka nyanyi
1: ya,
0: juga.
1: Iya mama suka nyanyi. Tapi kalau penyanyi gitu enggak sih.
0: Enggak ada ya yang maksudnya profesional di musik gitu?
1: Enggak
0: ada ya?
1: Enggak.
0: Okay. Aku ada games dulu ya.
1: Okay.
0: Ini aku ada beberapa pertanyaan. Ini pilih mana ya? Pilih mana? Chat cuma dibaca doang atau chat dibalas tapi cuma emot doang?
1: Chat dibalas tapi cuma emot doang.
0: Oh gitu, kenapa emang kalau dibaca doang?
1: Sakit lah di read doang.
0: Rata kanan gitu ya?
1: Iya rata kanan.
0: Males ya? Males rata kanan. Oke, lebih pilih ujian dadakan atau tiba-tiba disuruh maju ke depan?
1: Nah disuruh maju sih kalau aku.
0: Oh gitu?
1: Iya. Karena aku lebih gimana ya, kalau aku orangnya lebih enakan spontan daripada ujian. Kayak ujian harus belajar dulu sebelum itu gitu.
0: Oh gitu.
1: Aku juga lebih milih ujian lisan dadakan gitu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kamu tuh anaknya merhatiin gitu gak sih kalau di kelas? Kalau aku kan di kelas kan ngobrol cengok gitu, blow on aja gitu.
1: Kalau aku tergantung wapel.
0: Ya oh gitu.
1: Iya.
0: Apaan yang disuka?
1: Aku sebenernya general sih suka aja ya, cuman yang ada satu mapel yang aku gak suka, cuman aku berusaha suka walaupun gak bisa.
0: Apa?
1: Fisika.
0: Sama lagi. Dulu tuh aku kuliah kan komunikasi ya.
1: Iya.
0: Aku tuh mau menghindari matematika dan hitung-hitungan. Ternyata ada statistik tuh.
1: Oh pasti ada.
0: Iya kan aku gak tahu ya.
1: Iya
0: makanya menyebalkan. Ternyata ada juga. Kalau kamu di tempat sekolahmu tuh berarti hitung-hitungannya banyak gak?
1: Banyak. Aku ada fisika

0: nggak ngobrol gitu juga. Kalau lagi ngobrol sih belum juga sama. Berarti kalau aku disuruh belajar sendiri nih nggak bisa. Jadi aku tuh dulu waktu kecil ya, kalau nyokap aku cerita, jadi aku tuh kalau lagi belajar tuh dibacain.
1: Oh, dibacain.
0: Dibacain.
1: Tapi nyambung kalau
0: dibacain. Tapi nempel di otak. Oh. Asal jangan tidur aja.
1: Iya, sama.
0: Iya benar, kalau misalkan gini nih, udah belajar. Uh-uh. Terus tidur. Lupa.
1: Berarti harus ini ya, hamin jam sebelum tes.
0: Iya, hamin jam. Jadi apa ya? Susah nempel, gampang lupa tuh. Nah, iya, otaknya gitu. Iya, iya. Bego aja sih intinya. Nih, kalau lagi mager, mending tidur atau scroll HP sambil nggak tahu waktu, sampai nggak tahu waktu.
1: Mager. Kalau aku mager tidur sih.
0: Tidur ya?
1: Iya.
0: Ngantuk kan emang anaknya.
1: Tergantung juga. Kadang emang abis kegiatan capek gitu, belum sempet istirahat tuh, belum cukup. Tuh aku milih tidur.
0: Oh gitu.
1: Atau kayak mainin HP gitu sampai ketiduran juga. Okay.
0: Ujung-ujungnya ketidur ya. Ujung-ujungnya tidur. Oke, teman Fox, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Aira Zaha ya. Jangan kemana-mana, masih di Seru Senja.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Nih, dikat terakhir ngobrol-ngobrol sama Aira Zaha, teman Fox ya. Aira, dari album kamu itu yang sudah ada musik videonya ada berapa lagu?
1: Duniaku, Si Terendah, Ibu, berarti ada 3.
0: Ibu?
1: Iya.
0: Oh gitu, ada lagu judulnya Ibu?
1: Ada.
0: Ini tentang apa nih? Tentang ibumu? Iya. Atau kasih sayang kepada seorang ibu apa gimana?
1: Tentang kasih sayang kepada seorang kepada seorang ibu. Terus juga tentang apa ya, jasa ibu kepada anaknya.
0: Oh
1: gitu.
0: iya, buat hari ibu ya.
1: Iya,
0: cocok ya.
1: Iya benar.
0: Kalau yang lagu tentang 17 Agustus itu lagu tentang Indonesia maksudnya?
1: Iya, tentang Indonesia, judulnya Indonesiaku.
0: Oh gitu, kamu ngangkat isu apa di situ?
1: Di situ kalau apa ya, kita ini bangsa besar gitu, jangan pokoknya harus semangat lah buat bela negara gitu.
0: Wih, asik. Kemarin itu demo rame gak sih? Kamu udah di Bandung ya? Pas lagi demo kemarin.
1: Yang kemarin malam. Tapi sebelum itu emang udah rame.
0: Udah rame ya?
1: Iya, rame demo.
0: Jadi tapi gak kena impact-nya
1: enggak,
0: gitu?
1: Enggak, jauh aku.
0: Jauh?
1: Mepet Bekasi.
0: Mepet Bekasi ya. Jadi aman lah ya?
1: Iya bener.
0: Aman. Oke, kalau misalkan pengen dengerin albummu bisa di mana?
1: Bisa di all streaming platform seperti Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain.
0: Oke, kalau YouTube-mu ada?
1: Ada.
0: Ada, itu apa channel YouTube-nya?
1: Kalau aku sama kayak

0: Instagram aku, Aira Zaha double H.
1: Double H ya. Memang double H ya.
0: Iya, harus double.
1: Oke. Okay. Zaha. Zaha. Jadi panjang ya? Dua harokat biasanya itu.
0: Oh iya, dua harokat. Iya, dua harokat.
1: Iya, dua harokat. Oke. Okay. Dan itu bisa kamu request juga di Fox Radio Bandung ya, yang Asari ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Jadi buat teman Fox, kalau pengen lebih dekat lagi bisa di follow Instagramnya sama Aira Zaha double H ya.
0: Iya.
1: Disambung tuh.
0: Double H-nya enggak pakai.
1: Oh iya, maksudnya Zaha.
0: Iya, Zaha.
1: Zahanya double H gitu. Kamu main TikTok juga kah?
0: Iya.
1: Suka ngonten-ngonten enggak?
0: Aku lebih aktif di IG sih, Kak.
1: Oh, gitu. Iya. Suka ngonten-ngonten enggak kalau di IG gitu?
0: Kayak cover lagu, live music gitu aku suka upload di IG.
1: Kalau cover-cover tuh biasanya gimana? Pakai instrumen sendiri gitu atau gimana sih?
0: Kadang aku karaokean, kadang aku main gitar.
1: Oke. Okay. Makin jago ya. Terakhir cover lagu apa pakai gitar?
0: Pakai gitar itu kalau gak salah apa ya? Paramore, lagunya Paramore ya.
1: Wih,
0: ya?
1: Keren juga.
0: Iya, yang sama lagunya Pierce the Veil yang Wonderwall.
1: Oh, gitu. Kayak lagunya Oasis ya, Wonderwall ada
0: mirip ya judulnya.
1: Mirip-mirip. Iya. Gimana duet sama Aldi Taher?
0: Aku enggak lihat. Iya, aku duet sama Aldi Taher tuh nyanyi Oasis.
1: Oasis ya? Nyanyi lagu yang mana?
0: Yang Don't Look Back in Anger.
1: Oke, okay. Pasti ya itu ya kayaknya ya, lagu.
0: Lagu wajib itu.
1: Lagu wajib ya. Itu gimana ceritanya bisa sampai jadi duet sama Aldi Taher?
0: Relasi sih.
1: Oh relasi gitu.
0: Relasi juga, iya.
1: Itu gimana awalnya pas ketemu, Kak nyanyi ya gitu?
0: Gimana? Udah dong. Gimana? Jadi aku kenal sama gitarisnya namanya Oma Mede Martian. Jadi ya gitu disampaikan lah.
1: Oke.
0: Okay. Buat aku duet sama Kak Aldi. Ya udah ayo gitu.
1: Oh gitu. Ya. Selagu doang?
0: Enggak sih, kadang misal Don't Look Back in Anger-nya di tengah-tengah. Inian terus tuh sampai akhir aku tetap ikut gitu. Kadang kayak Champagne Supernova aku juga nyanyi gitu.
1: Oh gitu. Berarti kamu lagu-lagu Oasis hafal semua?
0: Lumayan, enggak semuanya sih.
1: Oh gitu.
0: Ya. Cuman aku dengerin juga.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lagu-lagu berarti kan angkatan-angkatan ayahmu berarti ya?
0: Iya. Iya, emang disuguhin lagu kayak gitu sama papa.
1: Oh, gitu. Dan kalau lagu anak-anak kamu zaman kamu masih populer enggak sih? Kayaknya
0: masih,
1: enggak ya?
0: Masih.
1: Masih sih lagu anak-anak gitu kayak.
0: Iya, lagu kayak cicak-cicak di dinding kan maksudnya.
1: Iya, kalau itu mah kan lagu apa ya? Lagu yang memasyarakat lah itu mah ya. Kalau dulu tuh kan ada trio Kwek-Kwek, ada Joshua. Kalau zaman-zaman dulu mah ada apa Ria Enes, Susan gitu. Tahu nggak? Tasya yang libur telah tiba gitu. Kalau zaman kamu ada nggak sih?
0: Itu aku tahu yang libur telah tiba.
1: Yang...
0: Cuman aku nggak terlalu ingat.
1: Adat Alwi tau nggak ya?
0: Nggak tahu.
1: Siapa yang cinta?
0: Oh, tahu dong.
1: Lagu anak-anak berarti zamanmu udah nggak ada kayaknya. Bukan nggak ada sih, tidak populer.
0: Iya,
1: gitu.
0: Nggak terlalu populer.
1: Pas kecil kamu SD dengerin lagu apa itu?
0: Pas kecil.
1: Yang papa itu?
0: Iya. Iya. Tapi tetap aja dong aku dengerin lagu anak-anak kayak. Apa sih?
1: Lagu zamanmu deh, zamanmu waktu itu apa? Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Iya. Okay. Kayak lagu Baby itu Justin Bieber itu aku dengerin. Aku nyanyiin juga.
1: Kamu tuh berarti SD-nya tahun berapa ya? 2012.
0: 2013 kalau enggak salah.
1: Iya, tahun segituan lah ya. Oke, okay. Berarti ya lagu-lagunya udah Korea-Koreaan kamu denger enggak?
0: Enggak terlalu aku.
1: Oh, enggak terlalu. Iya. Gak seneng, bukan gak seneng ya, tapi maksudnya gak terlalu ngikutin.
0: Susah dinyanyiin juga.
1: Kamu kalau lagi me time ngapain sih?
0: Aku painting.
1: Oh iya.
0: Kayak ngewarnain gitu. Cuman gak ngegambar, ngewarnain.
1: Iya, ngewarnain aja.
0: Iya,
1: pakai apa, krayon?
0: Pakai, iya bisa pakai ini juga. Apa sih namanya, kayak alcohol marker.
1: Color
0: gitu.
1: Color paint gitu?
0: Iya, marker-marker gitu.
1: Oh marker. Oh itu seru juga tuh.
0: Seru, aku suka kayak gitu.
1: Kamu banyak berarti si ininya. Apa sih namanya?
0: Alat ituannya, warna ini.
1: Warnanya, ha?
0: Banyak.
1: Oh gitu.
0: Lumayan, iya.
1: Oke, okay. Suka ikut lomba. Ada gak sih kalau lomba mau warna itu, ada gak sih lomba warna?
0: Ada. Cuman aku gak ikut.
1: Oh, wah seru
0: buat
1: juga.
0: Buat hobi aja.
1: Oh, buat hobi aja. Iya. Oke, oke, oke. Biar siapa tahu kan musisi gitu kayak Pak SBY itu bisa ngelukis sama Pak SBY.
0: Oh iya, tahu.
1: Iya, bikin lagu iya, ngelukis iya gitu. Siapa tahu kamu bisa juga ya.
0: Amin amin.
1: Jadi
0: oke. jadi apa nih
1: jadi
0: tadi?
1: Jadi presiden. Kan enggak tahu ya. Oke, Aira, jadi ini adalah lagu Asari mau dinyanyiin langsung nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Udah siap belum nih?
0: Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Jalan-jalan kita ini kalau gitu ya. Oke, kalau gitu teman Fox, ini dia Aira Zara dengan Asari.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fox, jangan remuk-remuk banget sih kali ya kalau lagi ngalamin putus cinta atau lagi ngalamin yang namanya broken heart, patah hati gitu ya. Patah hati kan bukan hanya karena hubungan putus gitu, banyak hal yang bikin kita jadi patah hati gitu. Ada tinggal sahabat mungkin, atau kamu diculean. Alah, diculean, bahasa lona itu diculean. Ini katanya sih pemerintah sampai rugi, pemerintah Kota Bandung sih ya. Ini mungkin ada yang menculean juga nih. Pemkot Bandung menghentikan sementara pelaksanaan CFD di kawasan Buah Batu dan juga Dago, dan juga program Braga Beken, setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan potensi kerugian keuangan daerah sebesar 2,7 miliar. Wali Kota Bandung mengatakan semua ini berkaitan dengan belanja jasa ketentraman yang diduga dibayarkan pada personel non-ASN, tah diculean oge tah. Pemkot Bandung juga sekarang sedang mengkaji temuan ini untuk memastikan seluruh pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghentian dilakukan sementara sih sampai personil administrasi dan penggunaan anggaran bisa dipastikan, katanya gitu ya. Kita lihat aja nih, kalau memang sudah berjalan kembali berarti ya aman, sudah gak ada lagi yang cule-culenya. Aman banget ya kalau gitu. Ya sementara berarti gak ada CFD ya, jalanan aman pagi-pagi.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, ini The Smashing Pumpkins tahun 95 lagunya nih. Tonight Tonight nih, maksudnya masih banyak banget yang dengerin Smashing ini. Luar biasa ya. Ini udah om-om. Kalau buat aku aja om-om. Buat kalian bapak-bapak kali, buat Gen Z. Teman Fox, ini pengisi suara dari Optimus Prime ini meninggal dunia ya. Buat kamu yang ngikutin film Transformers, pasti udah gak asing lagi dengan karakter Optimus Prime. Ditambah dengan suara khasnya bikin karakter robot ini makin ikonik. Tapi kabar duka datang dari pengisi suara pemimpin dari Autobots, Peter Cullen.

ya. Jadi Peter dikabarkan meninggal dunia di rumahnya di usia ke-85 tahun. Wow, panjang umur ya. Gak cuma di versi live action saja, Peter juga menghidupkan Optimus Prime sejak serial animasi Transformer di era 80-an. Peter juga dikenal sebagai suara di balik Predator. Dalam pernyataannya, keluarga meminta publik buat mengenang warisan Peter dengan terus menjalani hidup dengan kasih, integritas, dan juga kesetiaan. Suara sih gitu. Gak bisa. Jangan. Suara robot gak bisa gue. Suara diri sendiri aja deh ya. Kadang-kadang suara kita yang gak didengar orang ya. Apalagi mau suara robot, teman Fox. Apalagi mau didengar sama penguasa Eden Kamana ya.

0: Teman Fox, ini kita mau azan maghrib bentar lagi. Bukan aku yang mau azan sih, ya, tapi untuk daerah Bandung dan sekitar ya. Jadi buat kamu yang sekarang masih ada di jalan, mau cari dulu musola boleh ya. Selamat menikmati akhir pekan yang besok masih ada agenda di kompleknya atau daerahnya gitu ya. Masih ada malam puncak pembagian hadiah dan pengumuman pemenang lomba Aiken dan Muli Aing Mama.
1: Bulan
0: harap September karek acara. Iya sih panggung. Karek panggungnya iya di tempat aku mah besok tuh teman Fox. Jadi panggung-panggung udah mulai pada berdiri nih. Jadi ya nikmatin saja ya. Kalau misalkan tiba-tiba rame macet di jalan gak apa-apa ya. Kan setahun sekali gak tiap hari. Ya sudah. Kalau gitu sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Thank you buat Jojo Producer, thank you buat DJ Mul dan juga Andri Kemir Musik dan juga Program Director ya. Ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Bersama Fox

0: kamu.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan? Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net. Fox Radio
1: on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
1: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
1: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
2: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Thanks God it's Friday. Dan hari Jumat ini Citra siarannya gak sendirian, teman Fox bakal ada yang nemenin dan bakal bawa lagu terbarunya. Kira-kira siapakah dia? Kamu boleh cek di Instagram kita di @foxradio. Dan kamu juga boleh tanya-tanya ataupun request lagu favorit kamu ya di 0812-4774-917.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Tuan Fox. Thanks God it's Friday. Ketemu lagi sama hari Jumat dan bentar lagi weekendan. Aduh, waktunya rebahan ya. Tapi belum nih, karena hari ini masih ada kerjaan buat Raden Citra. Kerjaannya tapi rasa main ya. Karena hari ini Citra bakal menghibur kamu barengan sama seseorang yang punya lagu terbarunya, barengan sama Syakir Daulay. Siapa yang suka banget sama Syakir Daulay nih? Dia adalah seorang aktor, penyanyi, dan juga multi talenta lah pokoknya ya. Kalau misalkan kamu ngefans banget sama Syakir, kamu mau tanya-tanya boleh di 08122 4774917. Sekalian kamu juga requestin dong lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra sampai jam 9 malam nanti, teman Fox, di Fox Night Show.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Radio Bandung, radionya sangga-sangga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam Tan Fox dan selamat malam untuk Syakir Daulah.
1: Hai hai.
0: Apa kabar?
1: Baik baik.
0: Apakah ini?
1: Saya.
0: Alhamdulillah. Pangestu. Ini apakah pertama kalinya kamu main-main ke Fox Radio Bandung?
1: Iya nih, first time nih.
0: Gimana nih kesan-pesannya pertama kali kesini?
1: Kesannya homey banget ya tempatnya.
0: Homey sekali ya. Dari kapan nih BTW di Bandung?
1: Aku dari kemarin.
0: Kemarin hari pertama, sekarang hari kedua.
1: Hari kedua muter-muter ke radio-radio yang ada di Bandung.
0: Oh, makan-makan udah dong pasti.
1: Oh, sudah.
0: Makan apa yang jadi favorit kamu hari ini?
1: Kemarin aku sampai langsung cobain ayam sari rasa ya.
0: Wah, ayam viral tuh di Bandung.
1: Iya.
0: Ngantri gak?
1: Alhamdulillahnya gak terlalu.
0: Alhamdulillahnya gak terlalu ya. Tapi selain jalanin promo dan juga explore Bandung nih, kamu ngapain aja selama jadwal kosong?
1: Selama jadwal kosong aku
0: di sini ya, selama di Bandung.
1: Iya, menikmati suasana aja.
0: Aduh, gimana menurutmu yang sebagai orang luar Bandung? Kalau orang Bandung udah malas banget nih di Bandungnya, jujur.
1: Lagi panas ya?
0: Benar, lagi panas. Tapi kemarin sempat hujan juga.
1: Betul, oh aku sampai kemarin sempat disambut gerimis-gerimis romantisnya Bandung.
0: Asik.
1: Terus tadi sebelum kesini aku sempat beli apa maca-maca yang baru itu.
0: Oh, permaca-macaan.
1: Permaca-macaan nah, itu.
0: Baiklah.
1: Ngantri sekali itu.
0: Oh, tapi sempat dong nyicipin ya.
1: Sempat.
0: Walaupun nyicipin. Ngantri ya.
1: Iya.
0: Pertama ini sebelum kita membahas tentang promo single terbarunya tuh, judulnya apa?
1: Menembus Langit.
0: Aku pengen tahu dulu tentang Syakir Daulah lebih jauh lagi nih ya. Kalau misalnya hari ini kamu punya tombol skip, kira-kira kamu mau nge-skip apa dari hari ini?
1: Dari hari ini atau yang udah pernah dijalan?
0: Dari hari ini. Tapi jangan Fox Radio yang di-skip ya.
1: Hari ini nih.
0: Apa nih?
1: Apa yang mau ku-skip ya?
0: Apa semuanya terlalu indah untuk jangan di-skip gitu?
1: Iya, mungkin pengen banget aku skip macet-macetnya ke sini tadi.
0: Oh tadi ya. Jalur sini emang jalur macet. Tapi ya pantas sih tadi agak telat ya kesini.
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa sih, untungnya kita masih sempat untuk ngobrol barengan sama Syakir ya. Terus nih, kalau misalkan kita lagi liburan, kita liburan nih semua sama teman-temannya Syakir, kita liburan bareng, kamu pilih liburan bareng tanpa HP atau kamu pilih kerja terus tapi internetnya super cepat, mau yang mana?
1: Kerja terus internet super cepat.
0: Lah kenapa? Orang-orang biasanya gue mending liburan aja, kok ini malah milih kerja?
1: Saya Capricorn. Kenapa jadi zodiak ya? Enggak, memang suka kerja aja.
0: Karena suka kerjanya hobi ya.
1: Kerjanya hobi.
0: Tapi emang apa sih hobinya Syakir ini?
1: Justru kalau lagi liburan, kalau ada waktu me time tuh, kadang ngulik tulisan kayak skenario buat konten atau apa gitu loh.
0: Anaknya tuh ngulik banget ya.
1: Ngulik.
0: Tapi kalau misalkan permainan-permainan masa kecil nih yang pengen kamu bikin versi virtualnya nih sekarang, apa tuh kira-kira?
1: Kayaknya petak umpet kan gak mungkin ya.
0: Nah, susah banget ya. Apa tuh kira-kira permainan masa kecil? Masih ngalamin gak sih kayak mucing sendal gitu?
1: Mucing sendal?
0: Gue gak ngalamin ya. Ketahuan deh gue umurnya.
1: Aku 2002 nih lahirnya nih.
0: Aduh tolong.
1: Main gambar aku masih ngerti.
0: Masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan permainan sendiri yang disukain sama kamu sekarang apa sih?
1: Olahraga lah.
0: Olahraga mungkin. Apa nih? Padel?
1: Ya,
0: oh, padel.
1: Padel
0: oh,
1: iya, suka. Awal tapi lagi main bola juga suka.
0: Cowok banget nih, semua suka ya.
1: Iya, semua olahraga suka.
0: Semua olahraga suka. Tapi yang Citra suka nih satu single terbaru dari Syakir Daulah dengan Menembus Langit.
1: Yeah.
0: Ini tuh sebetulnya kita spoiler sedikit ya. Ceritanya tentang apa sih sebelum kita dengerin lagunya?
1: Ini sebenarnya tentang segala harapan yang atau rasa kosong selama ini yang akhirnya menemukan wujudnya gitu, atau menemukan
0: sosok yang tepat.
1: Iya, solusinya atau sosok yang tepatnya. Jadi ini kayak ungkapan terima kasih gitulah.
0: Oh, baiklah untuk sosok

0: Syakir Daulay dengan Menembus Langit. Dan kita lagi ngobrol tentang singlenya ini barengan sama Syakirnya langsung. Ini dalam banget sih, Ikhlas Asalkan Jangan Namamu ya. Ini kenapa sedalam ini, apakah ini pengalaman diri sendiri?
1: Ini tuh cerita tentang marahnya seorang, ya biasa, yang sedang kehilangan jati dirinya, marah dengan Tuhannya, dengan semua takdirnya. Tapi akhirnya dia menemukan bahwa ternyata selama ini suara yang dia anggap sangat jauh tuh ternyata begitu dekat gitu. Dia gak sadar bahwa pelan-pelan hal-hal yang tidak dia sukai justru itu pelan-pelan menjelma menjadi sesuatu yang dia cita-citakan selama ini.
0: Jadi gitu, bagian dari perjalanan hidup justru. Betul. Ya. Tapi ini siapa yang ciptain sih sebetulnya?
1: Ini diracik oleh
0: Asik diracik. Robi Geisha. Jangan-jangan Bambang Pranoto lagi ya kita nih sangat-sangat. Soal Robi Geisha.
1: Robi Geisha.
0: Berdua atau hanya Robi aja? Atau
1: jadi ada siapa lagi? Satu lagi ada pianisnya 420 itu Bang Andi Arman tuh. Jadi bertiga lah. Tapi yang lebih tepat bertiga. Memang yang bikin itu adalah Bang Robi Geisha. Memang dengan Bang Andi Arman itu, aku ketika diminta menyanyikannya tuh amazed juga sih kayak, wah, notasi.

0: nya juga challenging gitu kan. Nada-nadanya sulit, tapi kayak wah ini deep full banget nih gitu.
1: Prosesnya sendiri berapa lama sih untuk dari awal ya, dari awal?
0: Dari awal ngobrol-ngobrol sih kayaknya 3 bulanan.
1: 3 bulanan untuk 3 bikinnya. Bulanan. Sampai proses terakhir rekaman 3 bulan juga.
0: Rekamannya tuh 1 hari setengah lah.
1: Oh,
0: jadi kayak 1 hari pun masih kurang, seharian tuh masih kurang puas, kayak udah besoknya tambahin lagi setengah hari.
1: Tapi untuk briefnya lumayan sih 3 bulan ya, lama banget
0: iya,
1: buat aku.
0: Bang Robi ini atau antara jadwal atau apa mungkin ya. Tapi semua prosesnya ya memang Bang Robi maunya bikin karya yang perfect, yang serius gitu.
1: Ini single keberapa sih dari Syakir?
0: Kalau dari aku kayaknya ini singleku tuh belum banyak ya. Baru 1, 2.
1: Apakah ini akan jadi bagian dari EP-nya nanti? Akan ada gak rencananya bikin EP?
0: EP tuh maksudnya?
1: Single lagi. Apa sih, setengah album?
0: Oh, mini
1: setengah
0: album.
1: Mini album, mini. Setengah album. Ya kali porsi.
0: Pengen bikin mini album sih pengen, cuman lebih nge-pop mungkin nanti. Ini kan masih di ranah memang spiritualitas kan, banyak lah. Kalau bahasa gampangnya mungkin lagu-lagu religi Syakir tuh ada beberapa banyak. Gitu.
1: Tapi kalau misalkan ngomongin soal ikhlas nih, karena kan tadi ada ikhlasnya gitu di dalam liriknya. Ikhlasnya versi Syakir Daula itu sebetulnya kayak gimana sih?
0: Sebenarnya kalau kita ngomongin ikhlas nih agak sulit gitu, karena kalau masih ada kata yang bisa menjelaskan itu, berarti itu bukan ikhlas tuh.
1: Oh, kalau menurut
0: makanya dalam surat Al-Ikhlas enggak ada kata ikhlas.
1: Asik. Iya, no. Berarti kalau ngomongin sama Hafiz.
0: Aduh. Amin. Tapi kalau bagiku ikhlas tuh ya tadi balik lagi. Saat kita memang udah menolkan diri kita gitu kan. Ikhlas tuh sudah tidak mengungkit-ungkit apa yang kita usahakan, apa yang kita coba rakit selama ini gitu ya. Kalau kita masih kayak wah kemarin gue udah ini nih, kurang apa lagi nih gitu ya, kurang ikhlasnya tuh kalau karena kalau udah usaha udah nggak usah ditengok gitu.
1: Betul ya, kalau udah ikhlas ya udah sih jalanin aja.
0: Bener.
1: Gitu ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama Syakir Daula, tapi kita mau dengerin dulu satu lagu dari Justin Timberlake dengan Suit and Tie. Kalau misalkan Syakir sendiri sukanya lagu apa? Ntar kita puterin.
0: Asik
1: ntar kita puterin ya. Sejen di Fox Night Show.

0: pagi setiap hari.
1: Forbes Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi.
2: Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Teh Hijau dari Tulus, di request langsung sama Syakir Daulay. Asik. Ini apakah lagunya kamu banget?
1: Iya lagi.
0: Ikutin saran lebih, ngikutin saran lebih banyak luar ke alam.
1: Betul.
0: Aduh, Syakir katanya anak gunung nih ya.
1: Oh gitu ya, kalau penyiar langsung tahu ya.
0: Tahu dong, dari skrip soalnya gini. Syakir, paling jauh emang kalau kamu naik gunung kemana?
1: Baru kok, baru ke Merbabu aja.
0: Aduh, baru loh Merbabu, tolong.
1: Iya, malah first time-nya tuh langsung ke Merbabu.
0: Oh, first time-nya langsung ke Merbabu. Kenapa iya. sih kamu kok tiba-tiba suka banget naik gunung?
1: Ternyata asik juga gitu. Awalnya karena memang teman-temannya, teman-teman yang dikenal semua. Teman-teman yang biasa nongkrong, terus kayak cobain kira sekali naik gunung gitu.
0: Kali-kali nyobain, ternyata asik. Ketagihan gak?
1: Ketagihan banget.
0: Nextnya mau kemana?
1: Pengen ke
0: Rinjani katanya.
1: Betul nih, ya benar-benar Rinjani di Lombok ya.
0: Pengen nyoba ini, sama nih aku juga pengen. Tapi kalau misalkan kamu lagi hiking gitu, ada pernah gak sih cerita yang kemarin-kemarin mungkin baru dilewatin yang gak bisa kamu lupain dan kayak ini seru banget gitu waktu pas hikingnya?
1: Ternyata awalnya tuh kirain ah gampang nih hiking di namanya pos 1, pos 2, pos 3, mau ke pos 4 baru tuh.
0: Udah mulai gitu ya.
1: Curamnya di situ.
0: Oh,
1: dan aku kan punya apa tuh fobia yang kalau ngelihat ke bawah tuh tinggi banget gitu.
0: Fobia ketinggian gitu ya.
1: Fobia ketinggian, tapi kemarin enggak sih.
0: Alhamdulillah nyampe. Nyampe lah ya.
1: Nyampe.
0: Syukurlah.
1: Terus senangnya kemarin ini pas naik gunung tuh pas lagi capek-capek, orang-orang oh ternyata bisa sambil nyapa kenalan juga gitu kan.
0: Kemarin rame emang waktu pas ke Merbabu.
1: Lumayan sih, lumayan rame.
0: Tapi nggak sempat kena macet di gunung kan?
1: Enggak. Seru-seru pada kenal juga, terus jadi ngobrol, jadi nyantai.
0: Jadi banyak teman baru ya.
1: Iya.
0: Ih, asik. Tapi ini jadi satu hal yang menarik juga dari Syakir Daulay ya. Dari sebelum nyanyi itu kan jadi aktor dulu ya.
1: Benar.
0: Terus jadi sekarang anak gunung pula ya kan. Tapi kalau misalkan dari aktor ke nyanyi, apa sih yang bikin kamu tertarik pada akhirnya ke musik nih sekarang?
1: Kalau dua-duanya itu sama-sama menghibur pasti. Terus juga bisa jadi legacy sih. Gitu. Kayak apa yang aku perankan ya, itu kayaknya tontonannya. Terus jadi mungkin nanti kalau udah kayak punya anak atau apa, kayak mereka bisa melihat visual
0: Abi nih. Asik, Abi.
1: Cik Abi. Iya. Ini Abi nih pas muda. Asik, gitu. Lagunya adanya ada. Jadi kayak sibuknya berkarya gitu ya.
0: Ada legacy lah yang bisa dilihat lagi nanti di saat kita.
1: Ya sampai ntar kita punya anak, ah bapak gua aja begitu kan, nggak mau tuh kayak, oh bapak gua begini ya.
0: Benar-benar legacy adalah salah satu yang jarang orang pikirkan sebenarnya ini.
1: Betul.
0: Aku jadi terinspirasi juga nih dari Syakir, thank you loh.
1: Iya, kadang-kadang pas muda tuh kita ya cari senengnya aja kan. Kalau aku kayak nyari senang sekalian legacy lah gitu. Sekalian aja sambil pelan-pelan. Makanya berkarya tuh paling enak di masa muda itu. Ya gak usah ada tuntutan apa-apa sebenarnya. Berkarya aja,
0: jalanin gitu. Aja, nikmatin aja.
1: Nanti ya. Sebenarnya ketika, jadi kata salah satu teman aktor juga, setiap orang kan punya golden ini ya, golden moment ya. Setiap orang pasti ada golden moment. Nah biasanya di golden moment tuh orang akan ngulik semua hal yang pernah kita buat. Nah itu nanti akan otomatis tuh.
0: Tapi rencananya sendiri buat Syakir Daulay mau terus berkarya sampai kapan sih?
1: Sampai
0: udah cukup nih duit gue ya sih. Ada goalsnya atau ya udah deh sampai sebisanya aku berkarya, terus berkarya gitu.
1: Mungkin berkarya di sosial media atau era digital kayak gini akan terus ya. Cuman mungkin kanvasnya akan lebih luas nanti ketika semakin usia bertambah. Mungkin kanvasnya semakin luas aja. Dari yang tadinya di dunia maya jadi lebih ke berkarya di dunia nyatanya. Membuat apa, hal-hal yang efeknya lebih menyentuh dunia nyata gitu.
0: Lebih menyentuh itu. Apa sih emang yang bisa bikin Syakir Daulay ngerasa hidup di hidup ini? Pertanyaan gue.
1: Diksinya mahal tuh.
0: Aduh, apa tuh yang ngerasa bikin kamu kayak gue hidup banget nih dengan berkarya, bikin lagu kah? Atau misalkan justru dengan main film yang justru bikin kamu kerasa hidup banget?
1: Yang pertama itu membuat sebuah tontonan yang menghibur dan lebih menghibur, tapi yang lebih-lebih bikin ngerasa hidup. Jadi gue punya bahasa apa ya, nggak mau dianggap terlalu religi juga, cuman kayak kalau lagi dakwah gitu ya, dakwah nyenengin orang kadang atau ngajakin orang buat sama-sama ke arah yang lebih baik gitu. Lagi dakwah, jadi gue setiap malam minggu di Jakarta itu udah berapa tahun ya sama guru gue, mungkin udah ada 9 tahun lebih. Itu setiap malam minggu itu kita ada satu perkumpulan namanya Nurul Mustafa di situ, anak-anak muda kita buat kayak konser, tapi salawatannya seru. Mereka memuji Nabi, berzikir, tapi di akhir nanti ada nasihat dari ulama-ulama, terus terakhir ada hiburan juga gitu.
0: Jadi dikemas, jadi dakwahnya bukan dakwah yang kayak zaman dulu cuma ceramah doang, tapi dikemas yang anak-anak muda juga ikut tertarik dan betah gitu ya.
1: Iya, itu sih mungkin juga nanti legacy terakhir dalam hidup, mungkin kayak kalau udah umur 40 atau apa, mungkin menciptakan bintang-bintang baru, terus sisanya fokus yaudah khairunasan fa'uhum linasnya, maksudnya bermanfaat, sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat. Udah pengen tinggal bermanfaat aja di umur 40.
0: Jadi produser lah ya. Amin.
1: Itu udah mulai belajar dari sekarang sebenarnya.
0: Udah dibelajar ini dari sekarang ya. Jadi nextnya projectnya apa nih? Selain mempelajari menjadi seorang produser, nextnya apa nih?
1: Ya karena otaknya akhirnya otak produser, jadi banyak banget yang pengen dibuat. Tapi mungkin yang paling deket, ya kalau lagu pengen lagu-lagu pop. Pengen punya lagu-lagu yang anak-anak seumuran gue menganggap ya Syakir tuh seumuran kita kok gitu. Ya Syakir tuh anak muda kayak kita gitu.
0: Masih muda kok
1: Kan sekarang kayaknya Syakir mah ustadz sih gitu.
0: Enggak
1: ya? Kadang-kadang masih, gitu. Masih masuk, Pak. Pengen tuh kayak Syakir tuh ya penyanyi muda lah gitu. Jangan berat-berat mulu lagunya.
0: Baik. Merasa kalau itu mungkin perasaan Syakir aja.
1: Gitu ya.
0: Betul, di Bandung nih paling dekat bakal performnya kapan dan di mana?
1: Habis dari sini aku sekitar jam 9 sampai jam 11 akan seru-seruan di Senada Seirama di rooftop.
0: Wow. Ini udah buru-buru nih ya berarti sekarang.
1: Iya, di daerah mana ya rooftop cafe itu?
0: Pajajaran dekat sini enggak juga sih ya, pokoknya agak muter sedikit lah dari sini ya. Okay, nextnya mungkin ada yang mau disampaikan dari Syakir untuk teman-teman Fox yang pada dengerin.
1: Untuk teman-teman Fox dimanapun berada, semoga hari-hari kalian semakin membaik, atau setidaknya kalian bisa menemukan arti-arti yang baru dan semangat terus. Dan jangan lupa dengarkan juga laguku yang terbaru, singleku Menembus Langit. Siapa tahu yang sudah mentok di dijalankan di bumi ini ya, bisa tembus lewat langit lah.
0: Amin, amin. Karena kita gak pernah tahu ya kun fayakunnya Tuhan ya gak sih?
1: Itu bener dia.
0: Pokoknya mengayuh aja lah terus sepedamu aja. Didoain aja terus, siapa tahu doanya sampai ya. Ih, thank you banget Syakir Daulay udah datang hari
1: thank
0: ini.
1: Thank you, hatur nuhun.
0: Sami-sami ya, ini langsung aja kalau gitu untuk penutup, langsung diputerin lagi lagu terbaru dari Syakir Daulay dengan Menembus Langit. Dan jangan lupa juga follow sosmednya di mana Syakir?
1: @syakirdaulay di Instagram dan syakirdaulay official di TikTok dan syakirdaulay official juga di YouTube.
0: Okay, sekali lagi terima kasih dan sukses selalu.
1: Iya, sama-sama.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Yusti Raka resmi merilis mini album perdananya Hana dengan fokus track lagu Bodoh. Lirik Bodoh bercerita tentang seseorang yang menganggap hubungannya sudah selesai tapi akan berlanjut lagi. Didukung dengan hadirnya unsur blues buat lebih memperkuat emosi yang ingin disampaikan di lagu ini. Sekaligus memberikan warna yang berbeda dibandingkan track-track lain di dalam mini album ini. Ini dia, Yusti Raka dengan Bodoh.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Station Fox Radio Bandung, Feel Good. Ini dia We Could Be In Love dari Lea Salonga featuring Brad Kane. Ini kalau misalkan dengerin lagunya berasa lagi di undangan gak tahun Fox. Lagu zamannya Citra kayaknya belum direncanain juga nih sama orang tua ya. Masih dalam perjalanan. Tahun 93 soalnya ya. By the way, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan untuk menemani kamu malam hari ini, Raden Citra puterin lagunya Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa. Dilanjut lagi sama lagunya Channel dengan Tentang Kita. Dan ada Christina Perry dengan Human di Fox Night Show.

0: Dari dulu sampai sekarang gak ada yang berbeda ya. Dari tetap kutus-kutus bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ultimate-nya terbaik banget. Apalagi sekarang ultimate dari sanga-sanga punya travel size teman Fox, yang mana ini merupakan versi premium dari minyak sanga-sanga dengan manfaat lebih intens dengan aromaterapi premium, yang mana harganya untuk 30 mili atau untuk travel size-nya itu dari ultimate sanga-sanga adalah Rp85.000. Kamu bisa dapetin ultimate sanga-sanga travel size di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam, jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan

0: dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K2 Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: I can hold my breath.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Christina Perry dengan Human. Nutup malam hari ini barengan sama Raden Citra di Fox Night Show. Terima kasih buat Syakir Daula yang udah mampir hari ini di Fox Radio Bandung. Thank you juga buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra. Dan besok kita bakal ketemu lagi di jam 2 ke 6. Besok Citra bakal nemenin kamu di weekendnya Bandung yang mudah-mudahan gak terlalu lama ya teman Fox. Malam ini selamat beristirahat dan pastinya sampai ketemu besok. Bye-bye.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id
3: 91.7 FM.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter. Satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
5: Sing ada lawan.
6: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
1: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
1: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup,

0: kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
1: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, "Kamu gak sayang aku?" Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
0: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. It's not time to make a change, just relax.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga Sanga. Sing ada lawan.
1: Habis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira. Fox

0: penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal, atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan usaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: suka.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung Aman.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Dari Bernadia.
5: Untungnya, bumi masih berputar.
6: Hingga Madonna.
7: Love is the bird.
8: Semua musisi terbaik pada masanya.
6: Kita puterin.
8: Fox Radio. Fox Radio.
9: Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they, huh?

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.